101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Spada ya. Dan biar makin semangat nih di hari Jumat ini, kamu bisa memilih musisi kamu, pilihan kamu ada 3, yaitu Perunggu, Atlantis, atau Hindia ya teman Pro 2 ya. Bisa juga langsung di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa ikutan langsung voting atau polling di Instagram story kita di @RRI_Pro2Banten.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Balik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Spada ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan, masih mau berlibur bersama keluarga. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 teman-teman berdua. Di pagi hari didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Dan memasuki siang hari masih sama dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber, Lebak Gedong hingga Muncang. Dan di malam hari teman pro 2 buat kamu yang mau bakar-bakaran nyate gitu ya, ini aman banget karena di hari ini berawan di sebagian besar wilayah di Provinsi Banten. Namun suhu udara di hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 90%. Dan buat kamu teman pro 2 yang akan berkegiatan di pesisir pantai juga bisa mewaspadai potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan cerah berawan, maka kiranya kamu juga menggunakan sunscreen gitu ya, atau sunblock untuk melindungi kulit kamu atau wajah kamu dari paparan sinar matahari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Solo Brady, Hearts to Hearts, The Chase, tahun berdua menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini. Ada battle ya antara Perunggu versus Delantis dengan versus Hindia. Dan kayaknya dari kamu banyak banget yang mau dengerin Hindia. Kalau gitu tiga lagu dari Hindia dimulai dari Ramai Sepi Bersama, dilanjut dengan Everything You Are, dan ditutup dengan Membasuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola di

0: 106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng PTB di Spadani ya. Dan aku tuh mau nanya sebenarnya ke kamu, siapa nih di antara kamu yang hobi banget olahraga, lari pagi atau jogging gitu ya? Tapi jujur deh, kamu tuh pernah gak sih ngerasa bosen banget sama rutinitas lari yang itu-itu aja gitu ya? Cuma lari menyusuri lintasan, terus ngerasa bosen gitu kan, karena jogging tracknya sama aja tiap hari. Terus cuma dengerin suara napak kaki sendiri, sampai ngerasa energinya cepet habis karena monoton. Nah, kalau kamu mulai bosen, di mana ini ada tren baru yang diinisiasi sama anak-anak muda dari Brazil yang punya solusi yang keren dan jauh dari kata membosankan. Jadi di tengah gemerlapnya kota Sao Paulo, anak-anak muda perkotaan di sana ini lagi ramai banget melakukan aksi unik bernama Running Reefs. Konsepnya tuh itu lari malam yang menggabungkan aktivitas fisik olahraga dengan atmosfer pesta musik elektronik ala rev gitu ya. Di mana alih-alih disambut keheningan atau suara alam gitu, jadi rute lari mereka justru disulap menjadi panggung dan raksasa sepanjang perjalanan. Jadi kalau katanya anak muda zaman sekarang lebih suka yang stay healthy daripada party, kalau di Brazil biasanya mereka malah sukses mengawinkan kedua hal itu menjadi fenomena olahraga baru. Kalau kamu mau tahu seberapa seru vibes-nya, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro DFM Banten, teman terbaik kamu.
1: Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Balik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Spada ya. Dan kita lanjutin lagi nih obrolan seru soal tren running raves di Brazil. Dan teman-teman berdua bayangin aja, ratusan orang ini berlari bersama di tengah malam, bukan untuk mengejar waktu tercepat atau berkompetisi menjadi yang paling kuat. Karena di sini rute aspal ini bisa berubah menjadi penuh warna berkat sorotan lampu neon warna-warni gitu ya. Dan yang paling keren, para peserta lari ini nih ditemani langsung oleh dentuman musik elektronik yang menggelegar dari penampilan live DJ set di sepanjang rute. Jadi mereka ini lari sambil menari, melompat, dan tertawa bersama-sama. Nggak ada lagi tuh siksaan alarm jam 4 pagi gitu ya yang bikin males bangun. Yang ada cuma aliran energi positif dan keseruan untuk bersosialisasi. Dan salah satu movement atau gerakan paling viral di Sao Paulo ini yang mempelopori tren namanya adalah Pestronic gitu ya, di mana akun resmi mereka ini mencatat event perdana yang digelar pada 23 April kemarin itu meledak dan ramai banget. Dan saking tingginya antusiasme anak muda, mereka langsung ngejar buat menggelar edisi kedua pada 20 Juni mendatang. Di mana gerakan ini juga bahkan dinilai sukses menghadirkan cara baru agar anak muda semakin aktif bergerak. Dan ada juga gitu kan ya gerakan serupa seperti On Group Run dan juga Run Rise Experience. Banyak netizen yang akhirnya menjuluki tren ini sebagai dugem sehat gitu ya. Karena fungsi kardionya dapat, tapi vibes partinya juga dapat banget. Nah, kalau tren ini masuk ke Indonesia, kira-kira gimana ya? Kalau menurut kamu teman Pro 2, boleh dong share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: back to back.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Kalau dari Westlife, My Love Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 46 menit pagi hari ini ya. Dan sekarang waktunya aku untuk membaca pendapat dari Teman Pro 2 nih. Kalau seandainya kira-kira konsep running revs ini dilaksanakan di Indonesia gitu ya. Ada dari Randika di Serang katanya. Kalau Randika sih ini keren banget konsepnya. Badan tetap gerak, dapat sehat gitu ya. Tapi kuping juga dihibur sama musik-musik EDM. Kalau di Indonesia dibikin konsep lari malam keliling stadion Ciceri atau alun-alun Serang pakai DJ set, gue fix bakal jadi orang pertama yang daftar katanya. Setuju banget lagi Randika nih ya. Kayaknya emang area sekitaran stadion atau pusat kota Serang ini bakal pecah banget sih kalau disulap pakai lampu neon warna-warni malam-malam gitu ya. Berasa lagi festival musik ya kan. Selanjutnya ada Amel di Cilegon katanya. Seru banget juga ya kak. Tapi kalau di kita kayaknya kemarin pas Ramadan sempat ada deh acara lari malam jelang raya gitu. Meskipun konsepnya belum pakai live DJ. Semoga kedepannya promotor lokal atau komunitas lari di Banten bisa bikin acara sekeren di Brazil ini. Bener banget, karena kita tuh punya potensi gitu ya untuk bikin-bikin acara-acara serupa, tapi kita belum berani aja gitu untuk mencobanya Teman Pro 2, dimana musik elektronik ini juga masih berkembang gitu kan. Jadi kalau disatuin sama olahraga lari ini bakal jadi wadah untuk sosialisasi yang positif banget tentunya ya. Dan Teman Pro 2, fenomena running revs ini juga membuktikan kalau olahraga itu sama sekali nggak harus kaku atau bahkan ngebosenin ya. Dengan sedikit sentuhan kreatif, aktivitas fisik yang terkesan monoton bisa berubah menjadi sebuah pesta kesehatan yang selalu dinanti-nantikan. Kita tunggu ya, siapa tahu running revs bakal ada di Kota Serang, Teman Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada dan masih ditemenin sama BT Bini ya. Dan teman Pro 2, di zaman sekarang siapa sih di antara kita yang gak pakai AI atau kecerdasan buatan gitu ya untuk membantu aktivitas sehari-hari. Mulai dari ngerjain tugas kuliah, bikin tekarir media sosial, nyari ide konten, sampai sekedar teman ngobrol pas lagi gabut aja gitu ya. Semuanya tuh kerasa gampang banget berkat AI. Karena teknologi ini kelihatan bersih, efisien, dan kayak sulap aja gitu karena semuanya berjalan di balik layar ponsel atau laptop kita. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran apa kompensasi alam yang harus dibayar gitu ya oleh bumi demi kecerdasan digital ini? Nah, pagi ini kita bakal membedah sebuah fakta yang cukup mengejutkan di dunia teknologi teman Pro 2. Di balik kemampuan yang pintar, teknologi AI dan juga infrastruktur data center berskala massal ternyata membutuhkan jutaan liter air tawar setiap harinya. Iya, kamu nggak salah dengar. AI itu ternyata sangat haus gitu teman Pro 2 ya. Kok bisa sih sebuah sistem digital butuh asupan air tawar berskalanya raksasa lagi, benar-benar besar sekali gitu kan. Kita bedah di segmen selanjutnya, jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau lagi bareng Batavi teman Pro 2 di Spada nih ya, di masih di TikTok to Deep Talk. Kita lanjutin bahasan soal asupan air untuk kecerdasan buatan atau AI gitu ya. Jadi biar kita punya gambaran gitu kan. Jadi setiap kali kamu mengetik perintah atau melakukan prompting ke AI, perintah itu bakal langsung dikirim dan diproses oleh ribuan komputer server yang sangat amat canggih gitu ya di pusat data raksasa. Di mana komputer-komputer ini bekerja dengan kecepatan luar biasa untuk mengolah miliaran data dalam hitungan detik. Akibatnya, prosesor di dalam server tersebut menghasilkan panas ekstrim yang sangat amat tinggi. Nah, supaya server-server raksasa ini nggak mengalami kegagalan sistem atau overheat lah ya bahasanya, pihak pengelola pusat ini data harus menggunakan sistem pendingin khusus. Dan cara yang paling efektif dan banyak digunakan adalah dengan mengalirkan air tawar bersih berskala massal atau banyak banget gitu ya untuk menyerap panas tersebut. Kamu bisa bayangkan jutaan liter air tawar bersih dikonsumsi setiap hari hanya untuk mendinginkan mesin-mesin pemikir digital ini. Hal ini memicu dilema modern yang sangat amat pelik nih teman-teman Pro 2. Di satu sisi kita sedang berlomba menuju puncak untuk peradaban digital gitu ya. Tapi di sisi lain kita secara perlahan sedang menguras habis cadangan sumber daya air tawar bersih milik bumi. Terus kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Boleh dong kamu share tanggapan kamu di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
1: Kau yang teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanudin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selagu dari Jazz, aku butuh kamu teman Produa. Menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 46 menit pagi hari ini. Dan selanjutnya kita baca ini ya, perspektif dan juga respon dari teman Produa nih seputar hubungan AI dengan kelestarian bumi nih teman Produa ya. Ada Dito di Cilegon, katanya kalau Dito pas dengar tadi segmen kedua langsung bikin mikir keras sebenarnya. Gue tuh hampir tiap hari pakai AI buat bantu bikin draft tugas akhir. Ternyata dibalik kemudahan yang gue dapat, ada kompensasi energi alam bumi yang lagi terkuras habis ya. Jadi ngerasa punya tanggung jawab moral juga nih. Benar banget lagi. Gue juga, aku juga punya pikiran banget nih sama kayak Dito gitu kan. Karena kesadaran kayak gini tuh yang mahal banget, yang jarang banget. Dan kita itu sebenarnya nggak dilarang juga untuk pakai AI, tapi karena tahu dampak ekologisnya, bikin kita jadi pengguna yang lebih bijak dan nggak asal-asalan melakukan spamming prompt gitu ya. Selanjutnya selain itu ada Rena dari Tangerang, katanya, kata Rena, berarti itu benar-benar jadi dilema masa depan ya. Kemajuan teknologi itu memang sangat amat penting, tapi kalau bayarannya adalah krisis air bersih, rasanya tuh jadi ngeri-ngeri sendiri gitu ya. Semoga nanti ke depan para insinyur atau mungkin ilmuwan-ilmuwan di luar sana bisa segera menemukan sistem pendingin alternatif yang lebih ramah lingkungan. Setuju banget lagi nih, karena ya ini tuh jadi salah satu tantangan terbesar nih ya teman Produa ya, dimana karena kan AI menggunakan berjuta-juta liter air gitu kan. Dan kita tunggu gitu kan, semoga nanti dalam waktu dekat bisa ada inovasi digital yang berjalan beriringan gitu ya dengan keberlanjutan alam atau sustainability. Tapi kesimpulannya gitu ya, setiap kemudahan digital yang kita nikmati hari ini selalu memiliki jejak fisik di alam nyata. Dan karena kita tahu fakta ini bukan buat kita takut untuk menggunakan teknologi, tapi kita lebih wise aja gitu ya, dan menghargai setiap prosesnya dan tetap menjaga lingkungan tentunya teman Produa. So, karena kita masih muda gitu ya, kita bisa bersama-sama untuk menjadi generasi yang gak cuma cerdas secara digital aja, tapi juga peduli sama kelestarian sumber daya

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan beban subsidi bahan bakar minyak yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan tingginya biaya transportasi saat ini turut membebani masyarakat karena dapat menghabiskan 30 hingga 40% pendapatan rumah tangga.

Informasi lainnya, teman Pro 2 datang dari grup musik perempuan asal Inggris Little Mix yang dikabarkan akan kembali reuni di masa mendatang hanya dengan 3 anggota. Kabar ini dikonfirmasi oleh Perry Edwards bahwa reuni Little Mix 100% akan terjadi dan grup tersebut pasti hanya kembali dengan 3 anggota.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 dokter tim nasional Brazil Rodrigo Lasmar mengonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama pada 31 Mei dan Mesir pada 6 Juni. Masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko tergantung pada kemajuan fisiknya. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa sudah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BT Bini ya. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik, terviral, dan terhits versi kamu nih ya. Tapi tahun rilisnya dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung request di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi bareng BTB di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih bersama Pro 2 FM Banten di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih request lagu untuk siang hari ini, teman Pro 2, dari Nadia. Nadia katanya pengen dengerin Kupu-Kupu yang dinyanyikan langsung sama Tira Andini. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Maizura dengan judulnya Candu Asmara. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga, teman Pro 2. And the another one. Ini ada dari Dea. Dea pengen dengerin Nona dengan Rollerblade. Dan selanjutnya ada lagi dari Febrian. Febrian pengen dengerin Malik and the Essentials dengan judulnya Dekat. Dan buat kamu juga, teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik gitu ya di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.

2006 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

bareng BTB di satu siang teman pro 2 barusan kamu ditemenin sama dekatnya dari Malik and the Essentials dan sudah masuk lagi nih di quest lagu di siang hari ini dari Nadia katanya pengen dengerin Baby Monster dengan judulnya Billionaire. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman pro 2. Selain itu ada juga dari Fabio katanya pengen dengerin Yura Yunita dengan judulnya Takkan Apa. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman prodo ya. Dan buat kamu nih yang mau ikutan request lagu di rilis dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sampai dengan 2026 ya, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang dan masih ditemenin sama BTB nih di siang hari ini. Dan informasi terup to date teman Pro 2 datang dari idol K-pop wanita Aespa, di mana akan ikut meramaikan musim panas tahun ini lewat perilisan sebuah lagu yang berjudul Lemonade nih teman Pro 2. Di mana lagu tersebut juga akan dihadirkan dalam album dengan nama yang sama dan dijadwalkan rilis di hari ini katanya, di jam 1 waktu Korea Selatan. Di dalamnya tuh akan menampilkan 10 lagu yaitu Lemonade, single pre-release ada WDA, Hall Different Animal yang menampilkan G-Dragon, dan juga lagu-lagu B-side kayak Shakin, Can't Help Myself, Camouflage, Bite, Switchblade, dan juga Roll My Plane dan Till We Die. Edisi fisik yang juga menyertakan versi remix dari Lemonade ini juga menampilkan Becky G. Dan rapper grup Karina menambahkan bahwa album itu akan menandai babak baru dari pencitraan atau penceritaan rumit yang terjalin di seluruh diskografi grup. Wah, ini makin penasaran teman Pro 2. Aku sih kayaknya jam 1 nanti bakalan langsung meluncur gitu kan ya ke YouTube untuk menonton music videonya dari Lemonade by Aespa. Kalau gitu untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Aespa, Armageddon.

0: sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Hardworker by Somber, teman Pro 2 menemani kamu di jam 11 lepas tanda waktu 20 menit siang hari ini ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist siang kali ini. Ada dari Rifki katanya pengen dengerin Firza featuring Naga dengan judulnya Kita Yang Beda. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Alam katanya pengen dengerin Ed Sheeran dengan judulnya Azizam. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada dari Feby pengen dengerin Sabrina Carpenter dengan judulnya Busy Woman. Okay, alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bergabung di Pro 2 Hitlist, bisa banget nih, masih kita tunggu sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Balik lagi bersama TBI di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Dari 0838 43 sekian. Ada Renandika, katanya pengen dengerin Koldiak dengan judulnya Dia. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada lagi nih dari Firman katanya pengen dengerin Craig David yang judulnya SOS. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di siang hari ini langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau gue dari Bernadia, kita buat menyenangkan teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini bakal ditemenin sama Sarah Ganevi. Dari santai siang hingga sore ceria di jam 7 sore hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Ray, Where Is My Husband. Bye-bye, teman Pro 2.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah, lah elah. Abang yang ngomong terus.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Di siang hari yang sebenarnya agak-agak siang panas banget juga enggak, adem banget juga enggak gitu ya teman Radio. Dan di siang hari yang nanggung panasnya ini, aku Sarah Genevi bakal jadi teman terbaik kamu yang bakal nemenin di santai siang dan juga sore ceria.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Prodo Banten, teman-teman kamu. Teman Prodo, siapa di antara kamu yang stok dagingnya masih super duper banyak? Karena habis momen Idul Adha ya, teman Prodo biasanya langsung stok daging melimpah nih ya, teman Prodo. Karena momen Idul Adha emang identik dengan stok daging yang tiba-tiba menuhin kulkas di rumah atau di kosan kamu ya, teman Prodo. Jadi kayak beberapa hari ini makannya akan daging terus. Dan kadang saking banyaknya gitu ya, teman Prodo, ada aja orang-orang baik yang gue ada daging nih di rumah, udah banyak, buat lu mau enggak gitu ya, teman Prodo. Kadang ada yang kayak gitu kan. Nah, ini kalau kamu punya stok banyak stok daging di rumah gitu atau di kosan gitu ya, teman Prodo, sebenarnya kalau cara menyimpan daging kurbannya kurang pas, kurang tepat, ini daging kamu tuh bisa berubah banget ya, teman Prodo, entah dari aromanya, teksturnya, bahkan lebih mudah rusak sebelum sempat dimasak, teman Prodo. Karena banyak orang fokus memilih menu olahan daging gitu ya, tapi justru lupa memperhatikan proses penyimpanannya sejak awal. Padahal cara menyimpan daging kurban yang benar ini bisa ngebantu menjaga kualitas rasanya, terus juga kebersihan dagingnya juga, jadi bisa lebih lama gitu ya, teman Prodo. Nah, ini dilansir dari The Daily Star. Ini salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah menyimpan daging di suhu kulkas yang kurang dingin, teman Prodo. Padahal suhu ini sangat mempengaruhi kualitas dan juga daya tahan daging selama penyimpanan. Jadi, untuk penyimpanan jangka pendek, ini kamu perlu mastiin suhu kulkas berada di bawah 4 derajat Celcius, teman Prodo, agar pertumbuhan bakteri ini bisa ditekan. Sementara kalau kamu mau nyimpannya lebih lama gitu ya, kamu bisa masukin daging ke freezer dengan suhu di bawah minus 18 derajat Celcius. Jadi, lingkungan dingin ini membantu menjaga kesegaran daging lebih lama dan bikin teksturnya tetap baik saat nanti mau dimasak. Jadi jangan lupa dicek kondisi kulkas sebelum menyimpan banyak daging ya, teman Prodo. Terus juga kamu bisa pakai kemasan kedap udara, karena menyimpan daging tanpa kemasan yang rapat itu ternyata bisa membuat kualitasnya cepat menurun, teman Prodo, karena terkena udara secara langsung. Selain itu juga nanti aroma dagingnya ini bisa nyebar ke makanan lain yang ada di dalam kulkas. Jadi kalau pakai kemasan kedap udara kayak ziplock bag, terus juga aluminium foil atau freezer bag, ini juga bisa bikin daging tetap terlindung ya, teman Prodo, karena kemasan ini juga membantu menjaga kelembaban alami daging sekaligus mengurangi risiko freezer burn, teman Prodo. Selain lebih higienis juga, cara ini bisa bikin kulkas rasa lebih rapih dan juga gak begitu baunya menyengat gitu ya, teman Prodo. Nah, terus kalau misalkan kamu saking banyaknya daging dengan potongan yang besar-besar gitu ya, ini juga kamu bisa ngebagi daging dalam porsi yang kecil-kecil, teman Prodo, karena banyak yang langsung nyimpen daging dalam jumlah yang besar tanpa dipisah terlebih dahulu. Padahal kebiasaan ini justru bisa membuat proses pencairan daging lebih lama dan juga kurang praktis. Apalagi kalau udah masukin freezer gitu ya, dengan dagingnya besar banget, kamu nunggunya tuh pasti lebih lama, berjam-jam gak sih, teman Prodo. Jadi kamu coba bagi daging sesuai dengan kebutuhan masak harian sebelum dimasukin ke freezer, teman Prodo. Selain lebih mudah saat digunakan gitu kan ya, daging juga bisa membeku karena kamu masukin freezer, dan ini karena potongannya kecil-kecil jadi mencairnya lebih cepat, teman Prodo. Jadi cara ini juga membantu kamu mengambil secukupnya tanpa harus mencairkan seluruh stok daging kamu, karena kualitas daging juga bisa tetap terjaga dan gak bolak-balik terkena perubahan suhu yang ternyata itu bisa juga merusak dagingnya. Jadi itu ada beberapa tips untuk kamu yang masih punya stok daging super duper banyak, teman Prodo.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Yes!
2: Apa sih yes, yes, yes, yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

1,1 Radio Benten, teman-teman terbaik kamu. Tahun berdua karena stok daging masih banyak. Tiap hari, kayaknya beberapa hari ini bakal makan daging lagi, daging lagi, daging lagi ya, tahun berdua. Dan biasanya kalau udah enak-enak makan daging, terus muncullah kolesterol. Karena cara mengolah daging kurban emang sering banget sih ya nentuin apakah makanannya bakal jadi santapan atau makanan yang sehat atau justru memicu masalah kolesterol, ya gak sih tuan berdua? Apalagi waktu beberapa hari kemarin perayaan pas lagi berlangsung gitu ya, siangnya dapat daging, sorenya diolah, malamnya bakar-bakaran daging gitu ya, nyate segala macam. Bahkan sebenarnya banyak banget menu-menu yang muncul waktu Idul Adha, selain sate juga ada rendang, terus juga ada gulai juga ya tahun berdua, yang bakal jadi menu favorit saat Idul Adha dan sulit ditolak karena emang enak banget, jujur gitu ya tuh berdua. Jadi kalau ada sate, ada gulai, ada rendang, terus makannya pakai nasi anget, wah udah deh, aduh ngiler ya tuh berdua. Tapi sebenarnya nikmatin daging ya sah-sah aja sih ya, selama kamu masih tetap memperhatikan pola pengolahan dan juga konsumsinya tuan berdua. Jadi menu kayak rendang atau gulai sering banget jadi favorit waktu Idul Adha karena emang rasanya gurih gitu ya tuan berdua, khas banget dan menggugah selera, bikin ngiler. Karena sekarang aku juga jadi kepengen gulai gitu ya tuan berdua. Tapi ternyata penggunaan santan kental berlebihan ini bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan juga kadar kolesterol dalam tubuh. Jadi kalau kamu mau tetap nikmatin olahan daging kurban yang tetap enak, tetap lezat gitu ya tuan berdua, kamu bisa milih menu alternatif yang lebih ringan, mungkin kayak semur atau dijadiin sup atau tongseng tanpa santan tuan berdua. Rasanya masih tetap enak, tapi kandungan lemaknya juga jauh lebih rendah, jadi tubuh kamu kerasa lebih nyaman lah ya setelah makan, gak usah panik bakal ada kolesterol tuan berdua. Terus kamu juga bisa paduin daging dengan sayur dan juga buah-buahan teman berdua, karena banyak mungkin ya yang fokusnya ya udah deh kita makan daging aja, all you can eat banget nih ya mumpung Idul Adha. Padahal tambahan sayur dan juga buah ini punya peran penting untuk menjaga keseimbangan nutrisi teman berdua. Jadi sayuran hijau ini bisa membantu pencernaan juga dan membuat tubuh kamu gak kerasa terlalu berat setelah makan teman berdua. Dan kombinasi sayur dengan daging ini juga bisa membantu mengurangi senyawa berbahaya yang muncul saat proses pencernaan. Jadi kamu bisa kayak nambahin kol, terus juga tomat, daun kemangi, terus juga mungkin labu siam atau bayam ke dalam masakan kayak soto, pindang atau tongseng ya teman berdua. Terus juga buah ini juga ternyata bisa ya teman berdua, kayak nanas yang sering banget dipakai karena dipercaya membantu membuat tekstur daging lebih empuk sekaligus ngasih rasa segar pada masakan. Jadi jangan cuma fokus ke lauknya aja ya tahun berdua, tapi juga ke pelengkapnya sayur dan juga buah, biar tetap makan daging dengan enak banget gitu ya tahun berdua, tambah sayur dan juga buah.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selalu kemana Prodeo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodeo masih di Santai Siang. Dan sekarang kita ngomongin tentang olahraga, teman Prodeo, yang lagi rame juga ya. Kayaknya bulu tangkis nih jadi olahraga yang gak pernah bosen untuk selalu diomongin ya, teman Prodeo, untuk selalu diobrolin. Karena sekarang kan lagi Singapore Open 2026 juga ya. Dan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia kita, teman Prodeo, Alwi Farhan ini berhasil menyingkirkan unggulan pertama asal Cina, si Yuki, teman Prodeo, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-14 dalam babak 16 besar Singapore Open 2026, teman Prodeo, di hari Kamis kemarin. Jadi sebenarnya Alwi mengakui gitu ya, teman Prodeo, setelah kegagalan Doi membawa tim Indonesia lolos ke babak gugur Piala Thomas 2026 kemarin, Alwi ini terus melakukan evaluasi dan bikin kegagalan kemarin itu untuk terus membuktikan diri kalau dia bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, teman Prodeo. Jadi Alwi sendiri juga kayak udah mulai bisa mengatasi perasaan takut dan juga melawan cemas ketika berada di atas lapangan, teman Prodeo. Dan pengalamannya juga suka tampil menggebu-gebu gitu ya, biar pertandingan cepat selesai gitu ya, teman Prodeo. Ini akhirnya menjadi pelajaran juga untuk Alwi yang akhirnya bisa lebih mengontrol lagi gitu ya, teman Prodeo. Apalagi pertandingan kemarin tuh kayak membuat Alwi sendiri gitu ya jauh lebih terukur dalam menentukan ritme permainan menghadapi si Yuki sendiri, teman Prodeo. Semoga nanti Alwi sendiri bisa masuk ke babak final ya, teman Prodeo, di Singapore Open 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga dan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Salah satu kawan-kawan berada bantuin teman terbaik kamu. Teman berada untuk kamu yang suka banget sama bulu tangkis, kayaknya ini bakal happy ya. Selain Alwi gitu kan, ganda putra Indonesia juga Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini ke perempat final Singapore Open 2026 nomor 2 setelah di babak 16 besar kemarin mengalahkan pasangan Denmark nomor 2 dengan skor 21-13 dan 21-12 nomor 2. Fajar juga bilang ya, katanya pokoknya jangan menggebu-gebu, itu adalah kunci mereka berhasil mengalahkan pasangan Denmark yang kemarin menjuarai Malaysia Master nomor 2. Nah, ini juga akhirnya ganda putra Indonesia berhasil ya nomor 2 masuk ke perempat final. Bahkan Fikri juga bilang katanya tekanan itu selalu ada, tapi mereka berdua ini mencoba mengubah mindsetnya dengan menjadikan akhirnya tampil lebih baik. Ini menjadi motivasi juga, jadi besok harus lebih siap lagi, lawannya siapapun ya harus siap dihadapi juga. Ya kita doain aja nomor 2 semoga gak cuma lolos di perempat final aja, tapi juga bisa lolos ke final dan juga menang Singapore Open 2026 ya, atau Opera 2.

0: Sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Waktunya santai siang.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, gak kerasa ya sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang, masih sama aku Sarah Ganevi, teman Radio, yang bakal lanjut nemenin kamu gak cuma di Santai Siang aja, tapi juga sampai di sore ceria.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

0: Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Lagu dari Nona atau Obrado yang sekarang lagi ramai banget ya, bikin konten-konten dengan musisi-musisi yang lain. Kemarin tuh aku bisa ngeliat sama Bini ya, Obrado, dan terus juga ada yang dari Jepang tuh, aku lupa deh namanya siapa, dan itu lucu banget. Gak expect sebenarnya ya, Obrado. Dan kalau kita ngomongin Nona atau Obrado, jadi Nona ini udah official masuk daftar Shazam Fast Forward 2026 sama Obrado, dan jadi satu-satunya artis Indonesia yang lolos di antara 65 nama dari 22 negara. Jadi Nona ini masuk lewat lagu mereka, bukan yang baru ini, sama Obrado yang lama ya, yang Shoot, dan sempat tembus di posisi 14 di Shazam Chart Indonesia, terus juga charting di Korea Selatan di posisi 151 kalau nggak salah, dan juga Malaysia di posisi 155. Jadi Nona ini nanti selain Nona gitu ya, ada nama-nama kayak Courtiels, terus juga Kit Carter, sampai Florence Roth sama Obrado yang nanti bakal ada di daftar Shazam Fast Forward 2026 sama Obrado. Dan ini juga banyak yang akhirnya menotis Nona gitu ya, sama Obrado. Ada yang bilang juga mereka ini underrated banget, padahal secara lagu enak, secara skill vokal dan dance juga oke banget. Nah ini juga konsep Nona juga bikin sesuatu apa ya yang berbeda gitu ya, sama Obrado, yang akhirnya bikin Nona ini jadi girl group yang unik dari Indonesia sendiri ya, dengan lagu-lagunya yang selalu menyelipkan budaya-budaya Indonesia juga ya. Semoga abis ini banyak orang-orang luar juga yang akhirnya menotis Nona ya, sama Obrado.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Single

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25.

Tahun. Punya identitas diri yang sah? Untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terus untuk kemana Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro Radio untuk kamu yang nunggu-nunggu kelanjutan dari Toy Story. Ini ada yang bikin dar-dar-dor banget di Toy Story 5 ya, di Toy Story 5, teman Pro Radio. Karena Bad Bunny ini resmi join ke jajaran pengisi suara Toy Story 5, teman Pro Radio. Jadi, pemenang 6 Grammy ini bakal jadi pengisi suara ini dari Pizza with Sunglasses, kalau nggak salah ya, karakter mainan Mister dari mainan terlupakan yang tinggal di gudang terbengkalai, teman Pro 2. Terus Disney juga mendeskripsikan karakter ini sebagai effortless, cool, and mysterious, teman Pro 2. Wah, ini bakal seru banget sih ya. Dan selain Bad Bunny, Alan Cumming juga diumumin masuk ke dalam case, teman Pro 2, jadi alter ego dari kudanya Woody, teman Pro 2. Aku lupa deh namanya siapa, pokoknya dia jadi alter egonya kudanya Woody lah ya, teman Pro 2. Sementara cast-cast utama tetap ngisi ya, kayak Tom Hanks sendiri jadi Woody, terus juga Tim Allen sendiri jadi Buzz, Johan juga jadi Jesse gitu ya, Tom Pro 2. Nah, di Toy Story 5 ini kamu pasti udah dapat bocoran-bocoran kalau nanti film yang kelima ini kayak mengusung premis Toy Meets Tech ya, Tom Pro 2, yang kayak mainan-mainan yang lama akhirnya ketemu dengan mainan-mainan baru yang penuh dengan teknologi ya. Dan antagonis utamanya di sini berupa tablet bernama Lilypad, Tom Pro 2, dan direncanain tayang sih di bulan depan ya. Semoga aja gak ada waktu-waktu mundur ya, Tom Pro 2, karena udah gak sabar banget gak sih pengen tahu keseruan dari kelanjutan film ini nih kayak mana.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pandeglang mulai merancang pengajuan dokumen anggaran tahun 2027 untuk penyempurnaan fasilitas Stadion Badak. Langkah perencanaan dini ini difokuskan pada penataan total area pintu masuk utama serta peningkatan kualitas rumput lapangan hijau. Saat ini, infrastruktur Stadion Badak Kuranten dilengkapi dengan ragam fasilitas olahraga mulai dari lintasan lari, arena aerobik, hingga lapangan voli. Ragam fasilitas yang variatif ini disediakan guna merangkul berbagai minat positif komunitas pemuda Pandeglang.

Balap Marc Marquez mendapatkan lampu hijau dari tim kedokteran untuk tampil di latihan bebas atau free practice one MotoGP Grand Prix Italia di Mugello pada akhir pekan ini. Marc dipastikan akan turun ke sirkuit setelah lama absen karena menderita cedera dalam beberapa seri terakhir.

0: Dan informasi yang terakhir, NASA berencana melakukan 3 misi ke bulan sebelum akhir 2026. Misi tersebut terkait dengan pangkalan bulan pertama mereka melanjutkan kesuksesan misi ke bulan sebelumnya pada April 2026 dengan Artemis II. Misi pangkalan bulan yang akan datang akan digunakan untuk menguji rover dan wahana pendarat yang dikembangkan sebagai bagian dari kontrak baru yang diumumkan NASA bersamaan dengan rencananya. Selain itu, NASA juga bakal mempelajari kondisi permukaan untuk pendaratan di bulan di masa mendatang. Sekian Info Pro 2 sore ini dan kita lanjut di Story Ceria.
1: Info Pro 2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Country. 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di sore ceria, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi, teman Radio, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang banget, teman Radio.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Roy 2, wah ini keren banget sih. Sesuatu yang kayaknya bikin kita bangga dan ikut untuk nge-support gitu ya Tom Roy 2. Karena dukungan ini masyarakat Banten ya, orang-orang Banten sendiri ini terus mengalir untuk Nathan Lebak FC Tom Roy 2 yang bakal berlaga di Liga 4 Nasional 2026 Tom Roy 2. Bahkan Presiden Nathan Lebak FC sendiri ya, Gilang Cikal Ramadan, bilang kalau dukungannya nggak cuma datang dari masyarakat Kabupaten Lebak aja, tapi dari berbagai daerah lain di Banten juga, kayak di Pandeglang, Serang, Cilegon, sampai Tangerang, Tom Pro 2. Siapa sih yang nggak bangga Banten Pride gitu ya, Tom Pro 2. Dan Nathan Lebak FC sendiri ini bergabung di grup E ya, dan pertandingan pertama sendiri bakal digelar besok, Tom Pro 2, di 30 Mei 2026. Semoga ini banyak yang support, ini jadi apa ya, penyemangat gitu ya Tom Pro 2. Dan semoga juga Nathan Lebak FC sendiri bisa ngasih hasil yang terbaik. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk terus mensupport Tom Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif,

Kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital di gadget kamu harus cepat punya sih ya teman Pro 2, karena kalau kamu udah punya aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu teman Pro 2 yang mungkin masih mau libur panjang gitu ya, walaupun hari Jumat kejepit terus ada rencana pengen jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, tapi masih pengen terus dengerin siaran Pro 2 FM Banten, bisa dari aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Aplikasi ini juga gratis, gak ada biaya langganannya, jadi kamu gak usah mikir tiap bulan harus keluar duit gitu ya untuk langganan aplikasi, gak usah teman Pro 2, karena aplikasi RRI Digital gratis, kamu tinggal sign up aja kalau belum punya akun. Kalau udah punya akun tinggal sign in aja, dan dari aplikasi RRI Digital kita juga bisa interaksi di sana teman Pro 2, kamu bisa request lagu, bisa curhat, bisa komen apapun ya teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 4 sore. Udah mungkin yang kerja udah mulai pulang kerja ya, udah di jalan. Mau santai-santai lagi karena besok masuk Sabtu dan juga Minggu. Santai-santai lagi, weekend lagi, rebahan lagi, nongki lagi ya teman Pro 2. Dan aku tadi tuh kemarin tuh abis ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman aku ya, karena mumpung lagi libur dan bisa ketemu semuanya gitu ya teman Pro 2. Terus sempatlah ada obrolan teman aku yang kemarin nonton konsernya Semi Simorangkir teman Pro 2. Wah, itu karena ngobrol itu jadi algoritma aku semuanya konser-konsernya Semi. Dan tiba-tiba pas malam aku scroll-scroll TikTok gitu ya, terus nemulah video Semi fancam gitu ya, Semi dengan Fabio Asar teman Pro 2. Wah, udah kebayang dong segalau apa denger mereka nyanyi teman Pro 2. Dengerin Semi nyanyi aja galau, ini Fabio Asar juga kalau kita denger mendadak galau. Terus mereka berdua disatuin dalam satu panggung. Siapa yang ngasih ide untuk mereka satu panggung, tolong. Karena wah, itu langsung yang tadinya lagi santai-santai dengerin mereka nyanyi duet bareng tuh langsung aduh jelek banget hati ya teman Pro 2. Karena emang dua-duanya kalau sudah nyanyi udah jadi apa ya, tiba-tiba mendadak galau ya teman Pro 2. Walaupun kamu lagi santai-santai, lagi beberes rumah, lagi hahihi sama teman-teman kamu, terus tiba-tiba dengar mereka nyanyi, wah langsung terdiam gak sih teman Pro 2. Tapi emang konser kemarin keren banget sih ya, karena gak nyangka juga ternyata Semi sudah 20 tahun di industri musik ya teman Pro 2. Rasanya apa ya, bisa dibilang udah selama itu ya ternyata gue tumbuh bersama lagu-lagunya Semi ya teman Pro 2. Wah, pokoknya sukses terus deh ya, karena emang karirnya Semi dan juga Fabio Asar masuk ke playlist lagu juga gak sih teman Pro 2? Pasti ada lagu-lagu Semi dan juga Fabio Asar yang masuk ke playlist kamu. Dan lagu mereka berdua juga bisa juga kamu request di Pro 2 FM Banten teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

tahun yang lalu Ken Parson baru aja berusia 16 tahun waktu mengunggah alias mengupload web series The Backroom Found Footage ke YouTube ya Tama Bro 2. Ini Ken bikin sendiri menggunakan Blender, perangkat lunak CGI gratis Tama Bro 2, dan boom, series ini langsung viral Tama Bro 2. Saking viralnya ya, ini A24 sendiri langsung ngerekrut Ken waktu berusia 17 tahun. Ngasih pilihan nih, kamu mau lanjut kuliah atau menggarap film pertama kamu? Dan kamu udah tahu jawabannya apa Tama Bro 2? Ken pilih opsi kedua. Jadi Ken milih menggarap film panjang pertamanya nomor 2. Ken sendiri bilang kayak rasanya kayak mimpi yang aneh yang jadi kenyataan ya sih. Enggak menduga-duga gitu ya nomor 2 tiba-tiba web seriesnya viral, terus ternyata ditawarin juga kan untuk menggarap jadi film pertamanya nomor 2. Dan ini nanti bakal tayang perdana di Indonesia sendiri ya di bulan depan tahun 2010 Juni mendatang di bioskop. Mungkin ini kalau kamu ada rencana suka banget sama film-film horror tahun 2, ini bisa masuk ke watchlist kamu. Karena di film ini juga dibintangi sama Renata Riansvi ya tahun 2, terus juga aduh satu lagi aku lupa siapa. Dia pokoknya dua aktor ini peraih nominasi Oscar. Chiwetel kalau enggak salah ya tahun 2, Chiwetel Ejiofor kalau gak salah ya Tama Bro 2, aku ingetnya Renata doang. Jadi nanti ini bisa kamu masukin ke watchlist kamu bulan depan kalau emang kamu suka banget sama film horror Tama

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

serialnya The Lord of the Ring, The Ring of Power tambah Om Pro 2. Wah, ini bakal happy sih ya. Karena ini kalau mengutip dari laporan Hollywood Reporter tambah Om Pro 2, katanya serial The Lord of the Ring, aduh aku sama R ya. The Lord of the Ring, The Ring of Power ini dikabarkan bakal mengembangkan musim keempatnya tambah Om Pro 2. Jadi Prime Video sendiri lagi bersiap untuk musim keempatnya. Bahkan ini beberapa bulan sebelum musim ketiganya perdana tayang ya Tom Pro 2. Dan katanya sih proses produksi serial yang berbasis di Inggris ini dikabarin menargetkan jadwal praproduksi di musim keempat ini dimulai musim gugur tahun ini. Sementara proses syutingnya direncanain berlangsung di awal 2027 Tom Pro 2. Waduh, musim ketiganya belum tayang udah dapat spoiler musim keempat nih ya Tom Pro 2. Tapi ya kita jangan ngobrolin musim keempatnya kapan tayang dulu lah ya, karena musim ketiganya sendiri dari serial The Lord of the Ring, The Ring of Power ini dijadulin tayang di bulan November nanti teman-teman.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: Selamat 1.6 Prodeo Banten, teman terbaik kamu. Halo Prodeo, welcome to Hit Shuffle Prodeo FM Banten dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Khusus di Hit Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Prodeo, yang bisa kamu request ya dari musisi Indonesia ataupun mancanegara. Gampang, tinggal WhatsApp aja ke aku di 081 1145 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prodeo FM Banten di @rri_prodeobanten. Jadi kamu bisa kasih tahu aku, bisa chat aku di sore hari ini, kamu mau dengerin lagu siapa dari Hit Shuffle.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

101,6 FM dan teman-teman baik kamu. Teman-teman dua, kita lanjut lagi di Sorry Syariah Hits Shuffle. Jadi aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Teman-teman dua, di WhatsApp-nya Prodo FM Banten udah ada Putri yang katanya pengen request lagunya Afgan yang Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Oke, ada kok lagunya, tenang aja. Udah aku masukin playlist juga ya Putri. Terus juga ada dari Bagus, katanya di sore hari ini lagi pengen dengerin lagunya Raisa yang Jatuh Hati. Udah puterin aja ya. Oke, siap, Bagus. Ini udah aku masukin ke playlist juga. Terus ada dari Ana yang katanya pengen request lagunya, ada gak sih Sar lagunya Oh My Girl yang Dolphin. Oke, kita cari dulu, coba ya. Oh My Girl tuh K-pop ya berarti ya. Oh My Girl. Oke, ada kok. Udah aku masukin playlist juga nih ya. Tadi siapa? Ana. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mau request, aku tunggu WhatsApp-nya, chat-nya di 081-1145-1016 atau juga DM-nya di Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya ampun, don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh, literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana, secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya, udah pesen. Bentar. Cek dulu ya, Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
2: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae sih rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
1: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
3: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
4: Game World Cup. Jauh sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
5: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

0: water in a cup.
1: Satu lagu dari Oh My Girl Dolphin, Tomo Pro 2. Ini salah satu girl group dari Korea Selatan ya, Tomo Pro 2, yang kalau aku kepoin tuh konsepnya lucu. Dia kayak fairy-fairy gitu ya, benar-benar yang kayak ih lucu, cantik. Konsepnya jadi satu gitu ya, Tomo Pro 2. Dan sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk reminder ya, perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari dan juga dini hari kayak mana gitu kan. Karena lanjut lagi holiday-nya Tomo Pro 2, karena udah selesai di hari Jumat ini, udah selesai beraktivitas. Besok Sabtu, lusanya juga Minggu, jadi mau nongki-nongki. Ini di malam hari dan juga dini hari dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan, Tomo Pro 2. Jadi kayaknya aman ya kalau untuk nongki-nongki. Cuma karena beberapa hari ini kadang tiba-tiba hujan juga, jadi gak ada salahnya kalau kamu bawa jas hujan untuk jaga-jaga ya, Tomo Pro 2, dan juga payung. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini. Dan kamu juga sesekali update perkiraan cuaca dari BMKG, Tomo Pro 2, takut tiba-tiba ada perubahan cuaca nih.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Hit shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarlamana.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio Banten sekarang udah di putaran terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle ya, karena aku nemenin kamu di Hits Shuffle sampai jam 7 malam. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, masih aku tungguin chatnya ya teman Radio di 081-1145-1016. Atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Produa di @rri_produabenten sambil request, sambil curhat, sambil salam-salam juga boleh teman Produa. Jadi aku tunggu chat dan juga DM kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

karakter dan juga timeline ya yang lintas generasi dalam Star Wars Universe sama Bredua. Kalau kamu suka banget sama Star Wars Universe gitu ya, kamu bakal menotis ada satu orang yang selalu muncul terus sama Bredua. Ada Anthony Daniels yang masih menjadi pemegang rekor unik sebagai satu-satunya aktor yang selalu muncul di setiap film Star Wars sampai saat ini, mulai dari trilogi originalnya, prequelnya, sequelnya, animasinya, bahkan spin-off-nya sendiri masih ada teman Pro2. Mana spin-off-nya juga banyak lagi ya. Bahkan sampai yang terbaru pun masih muncul teman Pro2, The Mandalorian and Grogu sendiri. Ini Anthony Daniel masih muncul teman Pro2. Entah selalu hadir dalam karakter ataupun cameo karakter lain gitu ya teman Pro2. Bahkan di film yang baru ini, The Mandalorian and Grogu sendiri gitu ya, Anthony Daniels nih ternyata tampil lewat perannya sebagai droid flight ya teman Pro2, yang sebelumnya kalau di spin-off-nya yang di Solo Star Wars Story juga sempet muncul sebagai cameo gitu ya teman Pro2. Dan kehadiran Anthony sendiri ini selalu konsisten gak sih selama hampir berapa sih 50 tahun gak sih, karena Star Wars selama itu sih menurut aku ya teman Pro2, dari aku kecil sampai sekarang udah kerja itu Star Wars masih ada. Dan akhirnya bikin banyak fans yang mulai menganggap Anthony Daniel nih sebagai Easter egg hidup di franchise Star Wars ya. Dan akhirnya muncul pertanyaan, apakah di usianya yang menginjak 80 tahun ini Anthony bakal muncul lagi di film Star Wars mendatang di tahun 2027? Kan nanti bakal ada Star Wars Starfighter ya teman Pro2. Menurut kamu kira-kira apakah Anthony Daniel bakal muncul lagi atau enggak teman Pro2? Tak mungkin.

0: the game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

ngikutin balik lagi konser di Jakarta tahun depan tahun berdua di tanggal 3 April 2027 kalau nggak ada perubahan ya. Dan konser ini jadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour ya Tom Omra 2 buat mempromosikan album terbarunya The Script Tom Omra 2 The User Guide to Being Human yang dirilis nanti di tanggal 14 Agustus 2026. Dan sebelum ke Jakarta, The Script nih bakal mampir dulu ya ke Manila di tanggal 18 Maret 2027, terus juga ke Singapura dulu di tanggal 31 Maret 2027 Tom Omra 2. Dan konser di Jakarta ini jadi kunjungan kedua mereka ke Indonesia dalam 2 tahun terakhir kalau nggak salah ya Tom Prado, setelah Satellite World Tour di ICBSD City di bulan Februari 2025 kalau nggak salah ya Tom Prado. Dan kalau nggak salah juga penjualan tiketnya udah dimulai kalau nggak salah di hari ini di tanggal 29 Mei ya di setengah 10 Tom Prado. Nah untuk venue-nya sendiri masih belum diumumin di mana nih Tom Prado, apakah di ICBSD juga atau enggak, masih belum tahu Tom Prado. Ya kita tunggu aja, semoga nanti ada spill-spillan lainnya ya.

0: menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

101,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Teman-teman dua, waktunya aku Sarah Genevi cabut dulu ya, karena aku udah nemenin kamu di sore siang dan juga sore ceria dari jam 12 siang sampai jam 7 malam ini. Dan udah ada Rama yang bakal siap jadi teman terbaik kamu yang bakal lanjut seru-seruan di jaga malam. Jadi aku Sarah Genevi cabut dulu. Thank you for listening and see you tomorrow.

0: Ayuda.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama Teman Pro 2. Informasi pertama Teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola karena Crystal Palace juara Liga Konferensi UEFA setelah kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di Leipzig. Palace awalnya diturunkan ke Liga Konferensi dari Liga Eropa karena pelanggaran peraturan kepemilikan saham ganda dengan Lyon. Sebagai hasil kemenangan Liga Konferensi, Palace akan berpartisipasi di Liga Eropa musim depan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Komdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026. Registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivitas kartu SIM baru Teman Pro 2. Dan penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir bersama 3 operator seluler besar nasional.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, musisi Ariana Grande merilis Hate That I Made Love You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya berjudul Petal. Dan menurut laporan Variety, lagu ini akan menandai era album Petal dengan nuansa mid-tempo dan mengusung tema perpisahan. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edit Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pike Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pike Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa nih?
1: Masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini oke. Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
2: Diajarin.
0: Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba lu, Pak Pai.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: kan.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Yaudah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
1: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
1: perdana
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Yeah. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: iya,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan, apa? Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak apa, banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya, gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya,
1: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu bahasa paling cepat yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo-Ayo tuh.
0: Yes ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi, waduh, okay, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga
0: ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu, nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Dolly. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Dolly dulu kali ya.
0: Oh, Wak Dolly, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya? Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 ya, Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 ya, tahun.
2: Sang sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu, betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8, jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Bener ya?
2: Ternyata itu tadi, mestakung sih, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul.
2: Jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Dolly sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
2: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay. Itu
2: satu bangsa, satu nusa, satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira. Kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Iya. Ya, kalau dari prosesnya sih terutama Wak Dolly itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dia kirim ke gua. Keguan dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul nah, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, ngotak-ngotak dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru dia buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
0: Iya.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak.
1: Ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, oke.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Melayakan kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri,
0: tapi
2: mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kita nih, kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi ya,
0: bukan. Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya kah? Atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Darah, bener.
1: Gue nggak, apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Yeah. Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
0: Oke, betul. Jujur gua makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Ya, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Ya, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasa.

0: kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi, nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slay, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
1: Betul. Gokil, gokil. Betul. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
0: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
1: Dan
0: banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
1: Benar-benar. Masih berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
0: Oke deh.
1: Mungkin dari Bang Bay atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
0: Ampai.
1: Boleh, Bang Bay silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya. Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
1: Jadi
2: dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul ya.
2: Indonesia keren ya, contoh simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
1: Oke. Ya, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi, cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas sini gitu ya?
1: Kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
0: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
0: Jadi, ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih, kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
0: Ya nggak kaya gitu.
1: Betul.
0: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah. Ya kita punya pahit kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi. Nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
1: Betul.
0: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Belum sampai kita mengindonesiakan dunia aja lagi.
1: Betul.
0: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia kan dunia.
1: Betul.
0: Oleh karena itu, tentu kami berterima kasih ya kepada RRI,

0: kepada pendengar, pemirsa nih, kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
0: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
0: Dan saya kira at the end kita juga, ini kan baru gerakan, ya baru kita-kita aja ya.
1: Mm-hmm.
0: Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus jadi luar negara.
1: Yes.
0: Ya, gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia, itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
1: Betul,
0: ke depan,
1: betul.
0: Gitu. Nah, ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah, ya, negara, pemerintah. Yeah. Ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini,
1: kira-kira begitu. Iya, betul, ya. Betul.
0: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
0: Industri musik ya.
2: Iya.
0: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
1: Betul? Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
1: Perusahaan rekaman ya.
2: Perusahaan rekaman negara.
0: Punya negara.
2: Punya negara.
0: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
1: Betul.
0: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini saya juga buat RRI ya.
1: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Aditama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye-bye.
0: Okay. Okay. Bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Dan tentunya seperti biasa akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita masih panjang banget teman Pro 2. Dan gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 29 Mei 2026 di Kamis malam, di Jumat malam lebih tepat ya teman Pro 2. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya. Dan seperti biasa Rama bakalan ngasih rundown pada malam hari ini, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi Musicpreneur. Untuk kamu yang kepo siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ke Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini ya. Seperti biasa sambil jaga malam hari ini tentunya dengan banyak sekali obrolan. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: 101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kembali lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di segmen Musicpreneur ya, yang selalu hadir setiap Jumat malam. Kita ngobrol nih seputar musik-musikan yang ada di Provinsi Banten, tentunya dengan tujuan ini dapat membantu memperluas jaringan pendengar dan bisa jadi informasi maupun hiburan buat kamu ya teman Pro 2. Selalu Rama ingatkan kalau misalkan selain mengakses melalui audio frekuensi 101,6 dan juga streaming nih, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten. Jadi pengen kalau misalkan kamu kepo siapa aja wajah-wajah pada malam hari ini yang kita ajak ngobrol, langsung aja ke YouTube-nya RRI Banten teman Pro 2. So pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan sebuah band dari Kota Serang yang baru saja merilis sebuah maxi single nih berjudul Yes You Are Right ya. Ada teman-teman Temperatur. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana perjalanannya pada malam hari ini?
1: Lumayan ada algoritmanya pada malam ini.
2: Iya, banyak yang enggak terduga aja.
1: Banyak
2: sih.
1: Yang enggak terduga aja sih.
0: Apa tuh yang enggak terduga pada malam
2: satu
0: hari ini? Satu. Satu, boleh.
1: Yes, apa?
2: Harusnya berlima kita.
1: Harusnya berlima, sekarang jadi bertiga ya.
0: Iya, tapi sebenarnya sebelum kita masuk ke perkenalan, kalian tuh personilnya ada berapa?
2: Ada lima.
0: Ada lima fixnya ya.
2: Fixnya.
0: Oke, mari kita perkenalan dari sisi sebelah kiri dulu, boleh kali?
3: Halo, saya Excel.
2: Biasanya buka buka topi.
3: Gak usah.
2: Iya.
3: Gak usah.
0: Excel sebagai apa di Temperatur?
3: Sebagai drum.
0: Sebagai drum. Yang tengah?
4: Halo, aku Aris, di Temperatur jadi vokal aja sih.
0: Jadi vokal. Yeah. Dan sebelah kanan ada siapa nih pada malam
1: halo,
0: hari
1: ini? Halo, gua Depo, gua basic on gitar.
0: Oke, gitar ya. Jadi teman Pro 2, mereka baru saja merilis sebuah maxi single. Boleh enggak sih jelasin ke teman Pro 2 seputar apa itu maxi single sebenarnya? Dan
2: ayo loh.
0: Kenapa judulnya Yes You Are Right?
2: Ayo loh.
1: Oke, sebelumnya mungkin penjelasan dari maxi single yang gua tahu ya. Jadi maxi single itu bisa berisi dari lebih dari 20 menit dan itu berisi bisa sampai 1 track sampai dengan 3 track. Itu. Kalau untuk Yes You Are Right sendiri sih sebenarnya itu artian dari kata ya gua pengucapan terima kasihan aja sih kepada ayah gua, ayah kita lah ya.
2: Oh, judulnya Yes You Are Right.
0: Siapa itu? Siapa itu sebenarnya? Ayahnya siapa itu?
2: Ah, ayah dia.
1: Ya, maksudnya gini loh. Ayahnya itu ya ayah siapapun itu.
0: Kok ayah siapapun itu? Maksudnya gue pengen kalian menjelaskan lebih dalam seputar itu.
1: Oke. Kalau untuk ayah sih sebenarnya emang tercetus awalnya ayah gue ya kayak. Karena emang waktu itu gue ngerasa gue nggak tahu harus balas dengan cara apa dan gue tulis di lagu Yes You Are Right ini.
0: Oke.
1: Kemudian kita ini nih siapa? Langsung dengan ke instrumennya aja ya. Karena gue basically gue gak bisa bikin lirik sih gue.
0: Oke, tapi gue pengen ngebahas sedikit dulu seputar tadi nih single yang kalian, single perdana sebenarnya ya. Itu Jingga di Perantara Raya.
2: Iya.
0: Ini siapa yang ngebuat?
2: Aduh, sebenarnya itu bareng-bareng aja. Udah pasti bareng-bareng lah ya. Iya, cuman kalau untuk lirik emang awalnya di gue dulu.
0: Oke.
2: Abis itu dilempar liriknya baru diulik bareng-bareng. Nah tadinya tuh bingung sebenernya.
1: Bingung ya mau diapain nih gitu ya.
2: Mau dibikin lagu bener. Cuman bingungnya mau pakai bahasa apa sih nih gitu. Terus membawakannya, ngedelivernya tuh mau dengan warna yang kayak gimana sih? Sebenarnya bingung ke situ.
0: Oke, jadi tadi ada satu lagu teman Pro 2 judulnya Jingga di Perantara Raya, merupakan debut singlenya mereka dan mereka baru saja merilis sebuah maxi single. Tapi kita bahas dulu seputar bandnya kali ya, awal pertama kali.
2: Takut.
0: Pertama kali nih, ini bisa diceritain awal mulanya. Ini sebenarnya pertemanan apa ini di awal ini? Temperatur ini sebenarnya pertemanan apa?
2: Kita sampai sekarang bukan temen.
0: Segitu jawaban lu.
2: Apa ya?
1: Gimana? Ini kita mulai dari mana nih? Sepakat ya?
0: Ya harus sepakat.
1: Oke,
0: dulu nih.
1: Sepakat
0: ya.
1: Dulu nih.
0: Siapakah yang membentuk band ini, yang mengajak, yang memulai lah?
1: Oke. Jadi awalnya tuh gini. Gua sama Oris emang udah temenan nih ya, udah lama kita temenan. Terus kayak seru kali ngeband ya Oris ya? Iya enggak sih Oris?
2: Iya.
1: Kita ngeband aja kali ya gitu. Terus habis itu kita emang genre itu belum tahu mau kemana ya. Terus kita kan bingung tuh mau ngajak siapa aja gitu kan. Dengan mengalirnya begitu waktu aja, kebetulan gue ada temen gue. Itu namanya Rafli atau dipanggil Ebol. Itu awal dia, awalnya di basis tuh. Dan Tepi itu tadi bukan di basis. Jadi Tepi itu tadinya di gitar, gitar rhythm. Oke, setelah itu, setelah berjalannya dan rilis si Jingga ya, kita emang mungkin ada kesibukan dari si Rafli dan si Ebol ini. Terus kita emang gak bisa maksain hal kayak gitu ya, kalau misal sifatnya pekerjaan. Jadi datanglah kita rekrut Fikri ya. Dan itu Axel udah masuk belum, Nis? Udah ya?
3: Udah, yang pas
1: ya, bareng-bareng.
0: Tapi emang pekerjaan atau mungkin pendewasaan itu salah satu alasan beberapa band.
1: Betul.
0: Entah vakum lah, entah bubar lah gitu.
2: Bongkar pasang sih sebenarnya jadinya pasang,
0: gitu. Berarti yang pada malam hari ini gak datang siapa aja, guys?
2: Itu ada Tevi. Tevi ini harus sini, padahal ini deket sini.
0: Kenapa dia gak datang?
2: Di Oslo,
1: Di Oslo.
0: Iya. Oke. Tapi sebenarnya siapa yang menginfluence musik-musik kalian? Soal ya, pas waktu pertama kali gue denger, apalagi terutama yang masih single ya, yang Yes You're Right, itu gue ngedengerin dari sisi aransemennya riuh banget. Terus kayak aransemen gitarnya beneran apa ya bahasanya ya, kayak abstrak gitu. Gua ngerasanya seperti itu. Dan seru banget. Tapi sebenarnya siapa yang menginfluence? Kayaknya gua tanya satu-satu kali ya, musisi favorit masing-masing.
2: Oh my god, takut. Ayo.
1: Siapa ya?
2: Om Impalim Gambreng.
0: Dari Axel dulu nih. Axel belum jawab apa-apa nih.
1: Oh iya, gimana nih, Sel?
0: Absen, Axel absen.
3: Halo. Apa ya? Favorit ya? Kalau favorit gak harus suges dong berarti?
0: Gak harus.
3: Hardcore sih pasti.
0: Oh lu anaknya hardcore ya?
1: Hardcore banget dia. Asli gak, hardcore gak banget
2: juga sih. Jadi sebenarnya ini sama ini tuh punya band juga. Ada namanya Madman. Nah ini mereka berdua nih personilnya. Itu band HC juga gitu. Jadi
3: saya
2: emang
3: lah.
2: Ya siapa pang. Gitu.
0: Oke, kenapa akhirnya membentuk band baru lagi?
1: Karena mungkin kita pengen lebih sedih kali, enggak sih?
0: Lebih pop gitu maksudnya kali ya.
1: Kayak ya udahlah, kalau di Madman gue buat nakal-nakalan istilahnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di Temperatur kita ya pengen yang galau-galau aja kali ya.
0: Nah, kalau kalian
2: kalau anak band dia.
0: Iya, kalau kalian nge-self claim diri kalian sendiri nih as a band, kalian tuh genrenya apa sih?
1: Sebenarnya kalau untuk saat ini ya.
0: Untuk saat ini.
1: Untuk rilisan kemarin tuh kita tuh lebih ke shoegaze.
0: Shoegaze itu apa?
1: Shoegaze itu gini.
0: Mungkin boleh menjelaskan ke Bang Pro 2.
1: Oke, untuk shoegaze itu gue sotoy aja ya. Sepengetahuan gue aja. Jadi shoegaze itu musik yang benar-benar di aransemen dengan seriuh mungkin, setebel mungkin reverb-nya dan sedark mungkin.
0: Iya. Oke, berarti output yang tadi gue sampaikan itu seharusnya benar dong.
2: Benar, valid. Bener. Mungkin kalau lebih terkenalnya tuh teman-teman yang dengar MBV ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu mirip-mirip kayak gitulah kita.
0: Oke.
1: Untuk referensi lagu ini sih lebih ke Wisps gue ya.
2: Wisps.
0: Wih, jangan langsung ini dong, dibuka-bukain banget.
1: Oh, dibuka ya. Pelan-pelan kali
0: nanti
1: ya.
0: Nanti kalian digabung, nanti kalian disama-samain loh band-band itu. Oh, iya. Meskipun enggak apa-apa ya preference. Kalau Depo sendiri melanjut lagi ngebahas seputar band favorit tadi.
1: Untuk band favorit gue sih random aja bang ya, karena mungkin gue ngedengernya itu kagak shoegaze terus gitu, kadang tergantung playlist aja kalau gue, kadang rock and roll gitu, kadang punk. Tapi emang untuk saat pembuatan maxi single si Yes You're Right gitu, bener-bener full gue di situ dengerin shoegaze setiap hari, pokoknya sampai muntah.
0: Berarti Axel sama Depo tuh beneran anak-anak hardcore ya?
2: Parah.
0: Yang beneran rockstar.
2: Parah.
1: Wah bukan sih.
3: Gak rockstar.
0: Tiba-tiba di tengah ada Oris nih, yang dia juga dia juga punya single kan, punya single di solonya sendiri.
2: Iya.
1: Iya dong.
0: Itu beneran kayak timpang.
2: Jauh.
1: Parah ya.
0: Caranya gimana untuk nge-match itu semua?
2: Sebenarnya ngobrol dulu pasti sama orang-orang sekitar. Tapi sebenarnya gue tuh pas bikin single sendiri nggak bilang mereka, jadi nggak dapat input gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Iya, tapi sebenarnya agak nyesel juga bikin lagu yang kayak gitu, karena pas dipikir-pikir kok beda jauh ya sama genre band yang ini. Gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Tapi
1: gak tahu ya. Gak tahu.
0: Tapi Oris, lanjutin lagi seputar musisi favorit yang paling di look up sama Oris belakangan ini mungkin.
2: Musisi favorit sekarang lagi dengerin, tadinya tuh gak suka shoegaze kak. Gak dengerin banget lah, kayak di apaan sih Dep, kenapa sih lo tiba-tiba shoegaze gini deh orangnya. Tapi pas dipikir-pikir Bisarang juga jarang ada shoegaze kali ya.
0: Iya. Kalian sorry motong. Kalian tuh menjadikan shoegaze ini juga jadi salah satu potensi kah yang kayaknya masih kosong nih kira-kira di Kota Serang gitu.
2: Itu bisa jadi salah satunya eksklusif gitu. Ya. Cuman balik lagi alasan paling kuatnya adalah kita pengen sama-sama explore aja gitu. Jadi kita enggak mau matok di satu genre sebenarnya.
0: Okay.
2: Makanya tadi yang gue enggak suka banget sama shoegaze kayak ih ini apa sih liriknya, gue bingung.
1: Gak kedengeran ya. Gitu ya.
0: Iya. Itu satu juga yang di highlight sama gue,
2: iya,
0: liriknya bener. Gak kedengeran.
2: Bener.
0: Berarti itu by konsep.
1: Konsep sebenarnya. Jadi awal si engineer itu kirim ke kita. Ini cerita gak apa-apa kan ya?
0: Gak apa-apa.
1: Awal gitu engineer aja. Kirim ke kita itu kebetulan ada tuh engineer-nya dari bandnya Sanotus ya. Itu ada Bang Ahmad Jawaid. Keren banget. Thank you Bang Ahmad. Itu dia nge-mixingnya benar-benar sesuai keinginan kita ya. Kayak ini digini udahlah singkat cerita dia kirim hasil akhir si masteringan. Terus gua dengerin juga kirim ke anak-anak ya, kita forward dengerin. Oh kayaknya vokalnya kegedean dah.
0: Oke.
1: Okay. Kurang belum, maksudnya kurang enggak jelas gitu. Kurang kecil. Oh udah kecil lagi tuh habis itu. Oke banget ya.
0: Oh, berarti vokal yang gak jelas itu beneran output yang kalian mau ya?
2: Iya.
0: Itu bener. Jadi salah satu preferensi kalian,
1: iya,
0: juga.
1: Iya betul.
2: Bahkan kalau kita live perform pun in earnya apa ya, sequencernya juga ini gak jelas. Gak jelas juga.
0: Iya guys, kalian tuh untuk menyamakan dari hasil album studionya terus ke live tuh kesusahan gak sih?
2: Lumayan kayak
0: ada. Apalagi kan gue juga ngedenger perihal vokal gitu, kayak beneran riuh banget nih, efek banyak banget. Itu kan output yang kalian mau kan. Apakah di panggung struggle sesulit itu juga atau enggak? Apa sebenarnya udah disiapkan juga?
1: Sebenarnya untuk saat ini kita masih ngakalin sih ya.
2: Iya.
1: Masih ngakalin karena emang kita live-nya juga kurang lebih ya enggak maksimal juga, enggak sesuai rekaman karena emang alat dan bahan
0: sih. Betul.
1: Equipment. Tapi ya banyak treatment akal-akalannya kok, kita nyalain backing track vokal yang udah ada suara dari sini. Jadi kita si Oris tinggal ngikutin aja gitu.
2: Okay. Makanya sebenarnya kalau misalkan ditanya band paling DIY di Serang kayaknya ini deh.
0: Waduh. Keren.
1: Jangan deh.
3: terlalu ngeklaim. Jangan ngeklaim.
2: Terlalu DIY
1: ya. Itu
2: lebih ke minim gitu sebenarnya. Okay.
1: Padahal kita minim ya. Kok mau banget ribet-ribetan gitu.
2: Iya, apa? Seru.
0: Berarti kalau ngomongin seputar struggle tuh tadi tuh di live gitu. Mengingat sekarang juga kalian semakin bertumbuh, ada yang kerja, mungkin ada juga yang kuliah. Ada yang sibuk gitu ya. Itu gimana kalian ngatur waktunya? Mengingat sekarang aja kalian tidak full tim nih.
2: Berarti gak katur waktunya.
1: Udah jelas. Itu sih jawabannya.
2: Iya. Karena yang satu alhamdulillah baru keterima kerja.
0: Oke. Okay. Wow, keren banget ya.
2: Happy tahu sebenarnya, walaupun kayak aduh kalau gak ada sih di sini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke dimaksimalin aja sih kak.
0: Okay.
2: Iya, harusnya dia juga tadi gak bisa ikut nih tadinya. Nah, gue ngapain berdua kayak dua macan jadinya kan.
1: Bisa.
2: Iya.
0: Excel ngomongnya hemat banget nih. Kira-kira Excel ada gak struggle-struggle atau keresahan yang dirasakan selama menjalani temperatur?
3: Paling waktu live doang sih.
0: Karena kenapa?
3: Lumayan ribet juga.
1: Tricky banget.
3: Iya, kabel-kabel yang harus di kan tadinya digulung harus dilurusin
1: yang
3: dulu.
1: Yang seharusnya emang kita tuh emang Burai. Udah yang tinggal main aja istilahnya.
3: Jadi harus di
1: pecah fokus ya tak ya.
0: Kalau di band tuh yang biasanya ngurus masalah teknis siapa? Dia ya,
3: Depok.
0: Lo Ahmad Dani ya, Depok ya. Segalanya bisa ya. Tapi pernah gak sih kayak nyerah gitu seputar musik? Mengingat kayak sekarang persaingan di Kota Serang juga makin padat banget. Apa emang ngejalanin ini sebagai hobi aja sebenarnya?
1: Kalau menurut gua ya, musikalitas di Serang itu keren banget. Wadahnya keren banget. Sebenarnya yang bikin malas tuh bukan persaingannya sih menurut gua, tapi diri kita sendiri. Gimana caranya kita tetap eksis dan tetap hidup?
0: Oke.
1: Dan kita saling membangun aja sih menurut gua.
0: Oke.
1: Tapi kebanyakan dari band gua pribadi pun kayak kadangin sama manusia ya, kadang semangat, kadang enggak gitu kan. Nah, itu tuh yang sulit belum dipecahin menurut gua sampai sekarang, itu sih.
0: Oke, mau nanya ke Oris, gimana caranya untuk mempertahankan si temperatur ini supaya tetap ada di top of mind orang-orang?
1: Ayo dong, gimana
2: itu kan uncontrol sebenarnya. Iya, ini nggak bisa dikontrol ya. Kalau untuk jadi top of mind sih sebenarnya kita nggak ada goals kesana sih, lebih let it flow aja sebenarnya. Let it flow, nothing to lose. berdoa aja udah kita mah.
0: Karena kan ada semacam argumen, katanya belakangan ini musisi tuh nggak harus nggak bisa jadi musisi doang, harus jadi orang yang bisa megang sosial media, ada orang-orang yang bisa atau mampu menjelaskan. Itu di kalian biasanya siapa?
2: Masing-masing perannya beda. Gitu. Kalau misalkan buat narik masa dia.
0: Kenapa gitu?
2: Marketing gitulah.
0: Oh, lu orang marketing?
3: Enggak.
2: Bukan, tapi temennya banyak, relasinya banyak.
3: Ya lumayan lah teman-teman, lumayan support juga.
0: Oke.
2: Terus kalau misalkan fits mungkin sosial medianya ada dia sama Tevi.
0: Oke.
2: Kalau saya mah bagian ngomong-ngomong aja.
1: Komunikasi
0: orang apa? Enggak apa-apa. Ngomong itu enggak cuma doang ya. Yo, jadi jangan selalu direndahkan.
2: Iya, benar.
0: Karena susah pekerjaan ngomong. Saya juga ngomong pada malam hari ini. Enggak mudah untuk ngajak orang ngobrol gitu ya, teman-teman berdua. Tapi kalau menurut Excel sendiri, lo kan tadi berjalan kan di hardcore, iya, di sini juga iya gitu. Itu sebenarnya kenapa?
2: Ntar dulu. Kenapa? Tanya dulu bandnya ada berapa? Coba.
1: Oh iya, kita lupa. Dua. Wah beda, banyak nih. Berapa dong?
0: Wah, Excel Hindia apa gimana ini?
3: Oh enggak dong.
2: Kalah, Baskara aja kalah tau.
3: Baskara gak banyak, gak banyak, gak banyak.
2: Berapa? Enggak jujur berapa.
0: Coba sebutin bandnya.
3: Madman.
0: Satu, itu apa?
2: Itu hardcore ya?
0: Oke, hardcore
3: ya. Temperatur.
0: Terus
3: Temperatur.
2: Terus
3: Elpra.
2: Elpra tuh Haci juga.
3: Elpra. Ya, Beat Down lah.
0: Oke.
3: Youth Jam satu lagi. Itu emang belum jalan aja bandnya.
2: Iya.
0: Jadi ada 3-4 gokil. Itu ngebagi waktunya gimana dah?
2: Dah kan kena.
3: Kan enggak semua band tuh satu waktu lagi aktif-aktifnya. Jadi saat ini tuh yang lagi aktif-aktifnya tuh cuman Temperatur sama Elpra.
0: Iya, tapi pasti di masa depan atau mungkin pernah ada dong momen-momen di mana lo akan berantem nih dengan beragam jadwal band ini.
3: Belum sih tapi.
2: Sering. Iya, pernah beberapa event dia berapa kali main kan?
3: Iya.
2: Iya.
3: Satu event enggak apa-apalah. Jadi
2: apa-apa ya.
3: Aman lah ngebagi waktunya.
2: Latihannya aja agak susah ya.
3: Iya, latihannya paling.
0: Tapi posisi lo akan selalu jadi drum di semua itu.
3: Iya.
0: Wow, keren juga ya. Berarti
1: on drum,
0: satu event beneran bisa kayak misalkan ada 3 band lo bisa main di 3-3-nya.
2: Iya. Pokoknya
3: dua lah, maksimal dua lah.
1: Dengan sound yang berbeda tuh ya.
0: Oke teman berdua, kita akan jeda sejenak ya, karena kita akan mendengarkan salah satu lagu dari single maxi singlenya dari Temperatur. Kali ini pengen dengerin Tears dulu kali ya. So enjoy ya teman berdua.

0: Hai kamu dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di sesi Music Planner pada malam hari ini. Tadi kamu baru saja mendengarkan satu lagu dari teman-teman Temperatur dengan judul Tears ya, yang baru saja mengeluarkan maxi singlenya. Dan masih ngobrol sama mereka juga pada malam hari ini teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita, kali ini kita bahas dulu sedikit seputar lagu Tears ini. Siapa yang pertama kali memulai lagu ini? Apakah balik lagi ke Depok?
1: Ya.
2: Iya. Betul.
0: Tapi di kalian tuh ada enggak sih proses kayak apa ya, pro dan kontranya gitu. Misalkan Depo ngirim nih file, kurang nih gitu. Terus ada perdebatan di antara itu. Apakah emang Depo pengaruhnya sekuat itu di Temperatur?
3: Kayak kalau itu anak-anak yang jawab aja deh ya.
0: Nah, gimana tuh? Boleh. Ori sama Excel mungkin.
1: Sebenarnya kalau dari gue enggak ada pro kontranya sih, cuman emang penggeraknya itu sebenarnya Depo, lebih banyak si Depo ini. Cari aja deh si Depo ini orangnya mana ya, nggak kedengeran, nggak kelihatan deh soalnya ya. Iya, jadi Depo tuh setiap ngajakin nyanyi track lain, kita tuh yang kayak ogah-ogahan. Jadi dia kayak ngerasa, oh kayaknya kalian nggak mau deh nyanyi lagu ini gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi bukan perdebatan yang pro kontra debat gitu, enggak. Cuman lebih kayak nanti dulu
3: nggak mention aja,
1: nggak direspon aja sebenarnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sih benar juga sih.
1: Kalau dari Excel gimana cara?
0: Kalau dari Excel,
2: kalau dari gue pro kontra nggak ada sih, soalnya gue selalu apa ya, gue yang paling dekat lah sama Depo.
0: Oke. Jadi,
2: jadi sering lah kita jamming berdua di rumah si Depo gitu, cuman drum sama gitar. Jadi gue ngikut sih sama Depo mah.
0: Oke, boleh nggak ada satu orang yang menjelaskan seputar Tears ini?
1: Siapa?
0: Siapa yang kira-kira paling bisa menjelaskan?
1: Sebenarnya kalau Tears itu liriknya dari gue.
0: Oke. Okay.
1: Aransemennya balik lagi ke Depo instrumennya lah. Gitu. Sebenarnya lebih ke apa ya? Lagi enggak pede aja sih, itu bisa dibilang low point lah. Cuman enggak lowest point banget gitu, enggak. Cuman ngerasa ih kok. Tapi sebenarnya kan si Max ini kan cerita kita bareng-bareng nih. All member tuh bareng-bareng personilnya. Terus kayaknya emang lagi fase down-nya aja sih gitu. Jadi coba dibikin lah, cuman arahnya tuh enggak ke spesifik satu, misalkan ke pasangan atau ke karir gitu, enggak. Sebenarnya bisa dibawa kemana aja.
0: Berarti POV-nya tuh ini lebih ke arah apa, marah kah? Apa lebih POV ke arah
1: lebih ke bingung sebenarnya, wondering aja sih sebenarnya, kayak kita nih makin hari makin mau jadi apa ya gitu. Setiap hari kok ngaca apa ya, gak jelas, jelas lah gitu. Iya ya? Bentukannya gak jelas, ini auranya juga gak ada gitu. Jadi kayak apa ya, lagu buat ngejelekin diri sebenarnya itu sebenarnya.
0: Oke.
3: Pokoknya kita di situ kita analogin gini deh, kita berkaca bercermin, tapi yang kita lihat waktu posisi itu sisi ternegatif kita itu, guys.
0: Oke, keren banget ya. Tapi kalau dari POV Excel nih, seputar lagunya sendiri itu gimana? Kalau proses kreatif lo deh gitu, mungkin dari ngisi
2: dari
0: drumnya,
2: proses kreatifnya,
0: dari proses kreatifnya,
2: terus ngisi drumnya ya. Awalnya sih dikirim file lah ya, pasti lewat grup itu. Jadi gue dengerin dulu, gue coba ikutin lah.
0: Oke.
2: Gimana enaknya gue cari. Jadi pas udah di studio tuh gue bisa mainin versi gue. Terus kalau misalkan ada yang kurang, nanti diproduce sama Depo kayak gitu biasanya.
0: Oke. Tapi Excel kan tadi sempet ngejelasin juga ya, seputar kalau misalkan bandnya banyak banget nih.
2: Enggak.
1: Empat sedikit lah.
0: Kalian tuh ngatur jadwalnya kayak gimana sih? Maksudnya pernah gak sih kayak di kepala tuh karena bandnya banyak jadinya kayak gak fokus di satu tempat gitu? Pernah gak dari Excel sendiri? Apa sebenarnya emang musik tuh jadi hobi aja kali ya?
2: Iya, kayaknya mungkin karena itu ya. Jadi kayak ada sesuatu band yang jalan, terus ada band lain juga yang jalan, jadi fokusnya tuh gak kebagi-bagi. Jadi salah satu fokus, nanti fokus ke ini gantian gitu aja.
0: Oke, tapi sebenarnya deep down dari kalian sejauh mana sih sebenarnya Temperatur ini mau dibawa?
3: Sebenarnya untuk Temperaturnya sebenarnya kita agenda di bulan itu kita mau tour ya.
0: Asik, keren banget.
1: Dimana? Seharusnya.
0: Iya. Tapi ternyata tidak.
3: Karena saat ini pun kita ada bertiga. Ruang dan waktu ya, balik lagi karena sahabat kita Fikri ya lagi mulai
1: sibuk menata karir
3: lah. Jadi kita support ya. Support. Jadi supportnya bukan melalui musik aja, jadi ya udah real life aja gitu.
0: Tapi masalah yang kayak tour tadi itu cuman cancel atau emang postpone?
1: Postpone aja sih sebenarnya.
0: Rencananya gitu. Seperti apa? Boleh nggak diceritain ke teman produ?
1: Jadi sebenarnya kita tuh gak ada manajernya nih tadinya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, cuman ada orang berbaik hati, namanya Bang Wokir. Itu okay. Udah terkenal banget ya pasti di Serang namanya.
3: Betul. Lu pikir sih?
1: Lu pikir itu.
0: Sempat datang ke sini beliau ya, mewakili.
1: Iya. ODGJ.
0: Mewakili. Iya itu jangan disebut.
1: Oh iya.
0: Orang dewasa gemar jalan, oke.
1: Okay. Iya.
0: Terus.
1: Nah, Bang Wokir itu sekarang baik. Bukan sekarang baik banget, dulu juga baik banget gitu. Sekarang tuh yang lagi attentionnya, iya attentionnya lagi ke kita juga. Uh-huh. Walaupun dia sibuk ngehandle band-band lain juga gitu. Uh-huh. Tapi kita dikasih planning nih ke depannya. Kan kalian udah punya karya nih, mungkin Bang Bokir interest lah sama hasilnya.
0: Okay.
1: Terus kita di develop gitu, dikasih planning. Mau tur nggak? Ini gue cariin titik-titiknya gitu.
0: Wih keren.
1: Iya itu baik banget sih. Terus kalau misalkan ada panggungan, dia yang paling sibuk gitu-gitu loh kak. Iya kalau sekarang sih gitu.
0: Yeah. Tapi kalau ngeliat di Instagram kalian lagi pre-order merch ya?
3: Iya. Yeah.
0: Keren. Boleh dong dipromosin kira-kira. Apa sih itu? Keren banget.
3: Apa dari sini?
1: Itu merchandise ala-ala aja sih sebenarnya. Balik lagi merchandise DIY itu sebenarnya.
0: Siapa yang ngedesain itu?
1: Ada siapa sih?
3: Itu desainernya ada kawan kita ya, namanya Rizky Bahari atau disebut dengan RB.
0: Dia asik, RB.
3: RB tuh Rizky Bahari. Mungkin Baharinya kalian relate lah ya di warteg-warteg tuh ya.
0: Kalian tuh pertemanan kalian tuh ada alias-aliasnya.
3: Alias banget.
1: Aneh juga.
0: Terus itu secara merch kenapa akhirnya yang memutuskan untuk mengeluarkan merch gitu? Karena di keadaan sekarang setidaknya yang gue lihat masih sangat hati-hati sekali banyak band untuk mengeluarkan merch.
1: Betul.
0: Gitu. Entah karena mungkin secara apa ya, secara marketing wise belum oke. Okay.
1: Belum keblasting aja.
0: Belum keblasting. Nah, kenapa kalian bisa confident untuk ke arah sana?
1: Sebenarnya balik lagi ya, itu support dari teman-teman juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi awalnya emang kita enggak pede juga sih, bahkan si Depo tuh yang semangat banget tadinya bikin, terus dari kita minim respon. Sebenarnya itu karena kitanya gak pede aja Dep gitu.
0: Okay.
3: Kenapa? Berarti malam ini baru terjawab ya?
1: Iya. Iya. Eksklusif loh gue jawab tuh. Kitanya gak pede aja gitu.
0: Tapi berarti di kalian pengaruh community tuh kencang banget ya?
1: Banget.
0: Seberapa besar?
1: Coba kamu yang punya relasi banyak cepet.
0: Iya. Axel tadi disebutin yang punya relasi banyak.
2: Pengaruhnya gimana ya? Sangat besar sih menurut gue, karena kita ngeluarin apa tuh pasti teman-teman dari gue tuh selalu
1: excited gitu
2: ya, bantu up kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Terus ada acara pasti ada aja yang datang kayak gitu-gitu. Beberapa orang lah.
1: Coba berapa community yang kamu pegang sekarang?
0: Keren, banyak juga nih. Dibantu nih pertanyaan gue nih.
1: Banyak banget pokoknya.
2: Enggak, gue enggak masuk komedi kayak gitu.
1: Oh iya, tapi
2: ya cuma nimbrung-nimbrung aja lah.
0: Oke.
3: Contohnya kayak kemarin kita bikin Hearing Season ya. Itu dibantu sama anak-anak juga di Kota Serang, keren banget. Kita enggak expect mau serame itu ya yang datang. Itu keadaan kita emang benar-benar dadakan sih, cetak stiker malam itu, cetak bendera malam itu.
1: Posting aja hamin 2 hamin 3 deh kayaknya.
3: Hamin 2 lah.
0: Itu di mana sih kalau boleh tahu?
3: Itu di Kopi Maka ya.
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau misalkan gua nanya ke kalian, anggaplah gua pemula pendengar baru gitu ya, pendengar awam. Kalau misalkan kalian disuruh mendeskripsikan, bukan mendeskripsikan, sebutin 3 kata yang sangat-sangat mendeskripsikan temperatur banget mungkin dari masing-masing.
1: Cepet.
0: Esel.
2: Ntar lah, jangan gue dulu.
1: Oke.
3: Mungkin kalau dari gue itu keresahan sih.
0: Sih keresahan. Terus.
1: Dua lagi.
0: Tiga.
3: Keresahan, kegelisahan. Iya. Yeah, itu. Dan yang ketiga apa ya?
1: Kebanyakan resah di sini apa dah?
3: Karena yang basicnya apa resah dah? Tuh emang gue taruh di sini semua kali ya.
1: Oh iya.
3: Terus yang ketiga apa ya? Bingung sih.
1: Duh, sedih jadi second choice. Second choice Depo.
0: Berarti apakah emang sebenarnya lagu-lagu ini diciptakan untuk keresahan yang dalam tanda kutip kehidupan kalian di umur sekarang atau seperti apa sih sebenarnya?
1: Iya, kalau misalkan teman-teman lihat di media atau desain gitu, emang narasinya ke arah sana sih.
0: Okay.
1: Iya, kita semakin bertumbuh tuh semakin bingung gitu. Sebenarnya itu keywordnya.
0: Yeah,
1: makin tumbuh makin bingung. Jadi itu udah valid sih yang bener Kak Ramo bilang.
0: Tapi positioning yang bagus, mengingat kalau bingung kita nggak bisa salah dan nggak bisa benar.
1: Iya.
0: Karena kan kita juga bingung ya.
1: Gambling banget.
3: Pokoknya gitu. Kita ngebenerin diri sendiri aja.
1: Mungkin bisa jadi apa ya? Say thanks juga ke teman-teman yang udah bantu dan support aja gitu.
0: Okay,
1: walaupun kita bingung nih, kita adalah anak kecil yang nggak tahu apa-apa, tapi di sekitar kita tuh alhamdulillahnya baik-baik banget, sumpah sebaik itu.
0: Oke. Berarti brand pengaruh community seberpengaruh itu buat kalian kali ya. Tadi Depo kan baru jawab tuh kegelisahan, keresahan. Gue tadi nyiapin waktu lo buat mikir sebenarnya satu lagi
3: ya.
0: Mungkin lupa dia.
3: Wah lupa gue kayaknya. Mungkin jawaban selanjutnya dikasih ke yang lain kali ya.
0: Kita over ke Excel kayaknya.
2: Ribet
0: secara
2: live.
0: Secara live
2: gua.
0: Oke.
2: Ngawang.
1: Dua lagi.
3: Ngawang. Ngawang itu dalam arti apa tuh?
2: Ngambang itulah.
0: Ngeri.
2: Satu lagi. Seru aja lah.
0: Seru. Oke. Kita ke tengah, ke vokalisnya nih, frontman-nya. Gimana kalau mendeskripsikan temperatur dalam 3 kata saja?
1: 1 berisik.
0: Berisik, oke.
1: Kedua, apa sih?
0: Apa sih?
3: Apa?
1: Iya, gue kurang bingung gitu loh.
0: Oke.
1: Iya, satu lagi sukses aja lah buat teman-teman.
0: Amin. Tapi masuk sedikit seputar kita sebelum kita masuk ke salah satu singlenya juga, maxi singlenya. Ini yang lumayan bikin kuping gue agak sedikit noleh. Kuping noleh juga sebenarnya udah agak aneh. Boleh, iya kan? Boleh menjelaskan seputar Yes, You Are Right dari temperatur ini sendiri.
3: Gua aja deh kayaknya ya.
0: Penulisnya Oris kan?
1: Bukan, kalau Yes, You Are Right itu Fikri penulis.
0: Oh, Fikri, oke.
1: Iya.
3: Jadi POV, singkat cerita. Gua materinya udah, gua awal mula itu karena emang basicnya gua emang suka-suka aja ya, happy-happyan gua bikin DIY gitu, kayak rekam-rekam demo gitu. Dengerin. Gua waktu itu ngedengerin lagu orang Jerman, kalau nggak salah lupa gue bandnya apa.
0: Jauh juga ya referensi lu ya, sampai ke Jerman.
1: Jauh juga sih. Referensi lo ya.
3: Di situ ada tekniknya itu, dia tuh pakai tremolo ya, tapi gue nggak punya tremolo tuh.
0: Okay.
3: Gue nggak punya tremolo di gitar gue. Ngakalinnya gimana ya kata gue. Gue cari lah pluginnya di situ gratisan waktu itu, kalau nggak salah gue beli Shopee. Gue waktu itu. Gue coba-coba, oh ternyata kena nih riffnya. Kena, abis kena udah jadi demonya gue kirim ke anak-anak. Di grup. Sebelumnya itu emang udah ada EP ya. Ada 4 track tuh emang kita awalnya mau bikin EP. Tapi ternyata emang kurang masuk kayaknya. Jadi seleksi-seleksi dapatlah si Tears itu. Awalnya Tears juga namanya apa sih? Track 3 ya? Track 3 doang ya?
2: Itu mau sebutan track aja lah.
3: Terus abis itu setelah dapat riff, di gue bilang di grup aja nyelonong aja kayak, ada yang punya lirik tentang ayah nggak sih gitu kan. Kebetulan
1: teman
3: kita ya, baru banget kehilangan ayahnya.
0: Oke.
3: Ada nih gue katanya, coba dong kirim di grup. Kalau misalkan emang ada yang kurang atau gimana, kita revisi bareng-bareng gitu sih.
0: Soalnya gue pertama kali ngelihat liriknya sepenggal, maksudnya itu juga gue ngerasa kayak, oh ini berarti menceritakan seputar fase pendewasaan. Tapi gue gak tahu nih POV dari personal kalian tuh seperti apa. Karena kan tadi ada yang bilang juga bisa seputar cinta, bisa seputar kehidupan, bisa seputar lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kalau dari POV kalian sendiri melihat temperatur berjalan sejauh ini, mengeluarkan maxi single berjudul Yes You Are Right ini, kesannya seperti apa sih?
1: Ayo loh.
3: Kalau dari gue ya gue ngerasa puas banget. Puas banget. Jadi gue emang sebenarnya dusun juga sih. Gue mengandaikan tuh, gue ibaratnya sekarang mengandaikan waktu yang belum hal yang belum terjadi, dan itu masih jauh mungkin ya. Itu pun gue gak tahu. Karena nama, kalau dari sudut pandang gue pengen ucapan terima kasih kepada bokap gue dengan gue bungkus dari Yes You Are Right ini. Mungkin dari gue itu sih pandangannya. Jadi gue gak bisa saya makasih apapun itu dari bokap gue nggak bisa ngomong apa-apa sih, cuman yaudah nih buat lo dari gue gitu. Kalau gue dalam sih, kalau menurut gue itu dalam banget.
0: Itu cerita yang sangat-sangat personal sekali.
3: Personal banget.
0: Tapi kalau misalkan dari POV Excel sendiri ngelihat Yes You Are Right, pandangannya seperti apa?
2: kalau dari gue sih sangat senang ya, karena Yesuret ini kan udah ketunda berapa lama?
1: Setahun, hampir setahun.
0: Oh ya, ini prosesnya berapa lama sih kalian ngerjainnya sebenarnya? Kalau bersihnya ya?
1: Oh, bersihnya.
3: Jadi kita tuh ada dua sesi. Sesi serius sama sesi enggak serius. Iya
0: ya.
1: Iya ya. Apa sih?
0: Oke, oke.
3: Sesi enggak seriusnya itu 1 tahun, benar enggak?
2: Benar.
3: Yeah. 1 tahun tuh sesi seriusnya
2: 2 bulan 3 bulan.
3: Nah, kita udah punya timeline ya waktu itu. Okay.
0: Tapi lanjut lanjut.
2: Ya gue senang aja lah karena bisa hasilnya juga maksimal, jadi gue juga seneng itulah sama hasilnya kayak gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari POV-ori sendiri seputar Yesuora ini jadi salah satu lagu yang gue dengerin belakangan ini, mengingat awalnya juga pasti tentu ya karena pengen mau wawancara kalian, gue pengen tahu materinya terlebih dahulu. Tapi ternyata gue lumayan mendengarkan Yesuora belakangan ini. Tapi dari POV-ori seperti apa?
1: Sebenarnya kurang lebih tuh orang-orang bilangnya sama kayak Karama juga. Orang-orang tadi itu gak ada yang dengerin Temperatur gitu. Ya karena pertama baru punya satu lagu, debut single, dan itu tuh masih kurang aja gitu. Karena emang gak matang lah kita bikinnya. Terus pas bikin si maxi single ini, responnya bagus, alhamdulillah responnya pada bagus, pada suka. Ya itu yang sampai bikin orang mikir kayak kalian tur aja deh gitu, materinya bagus gitu. Ada yang ngomong kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya berkesan banget sih, apalagi sebenarnya di luar dari ribet-ribetnya live perform. Kita udah perform nanti tanggal 7
0: ya. Asik, keren banget. Di mana nanti ya kita bahas ya.
1: Iya, nanti. Iya. Di luar ribet-ribetnya live perform itu, sebenarnya gue suka bawainnya. Lebih suka bawa dua track itu daripada yang jiga sebenarnya.
0: Oke. Karena dari POV gue ngerasa kan dari banyaknya lagu-lagu yang ada setidaknya di Indonesia gitu ya. Kadang kan kita makin hari makin nyari yang apa ya, yang beda gitu.
1: Ngerti biar gak bosen ya.
0: Iya, biar gak bosen gitu. Terus gue baru tahu seputar showcase, apa seputar showcase rock. Showcase rock seputar ini. Jadi kayak, oh jadi sesuatu yang baru. Menurut gue kalian keren banget. Ini gak peres beneran. Seputar. Tapi boleh jelasin tadi seputar live performance akan

0: bersama ya, kita galau bersama bareng gitu. Ya.
1: Kalau misalkan kita bawa ke tempat yang penduduknya bukan kampus, kayaknya agak susah gitu ya.
2: Oke. Setelah Maxi single ini, adakah rencana EP album kedepannya guys?
0: Ada, ya nggak?
2: Boleh di-spill apakah kalian sedang mengerjakan sesuatu pada malam hari ini?
0: Kalau untuk saat ini kita masih mencari referensi nih, satu sama lain kita cari. Rencananya sih abis itu kita kumpulin nih, kita nongkrong bareng, karena kita emang pengen mengedepankan culture yang kita denger baru ngobrol gitu ya. Baru. Jadi abis itu kita kena feelnya tuh, feelnya kena bareng-bareng, baru dari situ kita simpulin mau kemana arahnya, mungkin itu sih.
2: Oke. Terima kasih ya teman-teman Temperatur udah mau diajak ngobrol pada malam hari ini. Adakah closing statement atau mungkin pengen promosi sosial media? Mendengarkannya di mana?
1: Ya, kan gue yang bagian nyong-nyong aja sebenarnya.
2: Iya,
1: gak
2: apa-apa.
1: Iya, teman-teman, berita baik, kita baru aja mengeluarkan maxi single, judulnya Yes You Are Right. Itu tentang kegelisahan yang mungkin mirip lah sama teman-teman semua yang familiar gitu. Mungkin yang merasa lagi down banget atau merasa bingung, ini sebenarnya kehidupan kita tuh mau dibawa kemana sih setelahnya. Kita sebenarnya gak bisa ngasih solusi, tapi kita mungkin bisa memvalidasi perasaan, tapi itu cukup bikin lega aja sih sebenarnya gitu. Jadi jangan lupa untuk dengerin Yes You Are Right di semua platform. Dan semoga nanti kita bisa ketemu langsung deh ya, sama teman-teman RRI Pro 2.
2: Oke. Pas banget karena abis ini kita akan ngedengerin Yes You Are Right by Temperatur, teman Pro 2. So sekali lagi terima kasih teman-teman Temperatur pada malam hari ini sudah mau datang. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas di samping nih, yang selalu tidak terlihat. Ya ada Mas Agung pada malam hari ini. So kalau kamu teman Pro 2 kepo sama music planner, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Dan kalau misalkan kamu kepo sama Temperatur, langsung aja follow Instagramnya di @over.temperatur. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena satu lagu dari Temperatur berjudul Yes You Are Right akan menemani kamu di malam hari ini. Enjoy. There was

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

Ayo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen cerita penutup hari ini. Setelah tadi kita ngobrol teman Pro 2 di sesi Music Burner bareng teman-teman dari Temperatur yang baru saja merilis maxi single berjudul Yes You Are Right ya teman Pro 2. So kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan tadi, langsung replay aja di YouTube-nya RRI Banten, karena obrolannya seru banget teman Pro 2. Mereka membahas seputar lagu-lagunya dan tentunya single terbarunya juga ya. Anyway, pada malam hari ini kita ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kelihatan sederhana aja ya, tapi sekarang makin jarang banget dilakuin nih teman Pro 2, yaitu tentang peduli sama sekitar kita gitu ya. Karena sekarang banyak orang yang gampang banget bilang gue sibuk gitu, padahal kadang yang dibutuhkan orang lain tuh bukan bantuan besar aja, tapi sekedar ditanya kamu gak apa-apa atau gimana aja gitu ya, itu sebenarnya udah bikin lega orang-orang teman Pro 2. Lucunya manusia sekarang tuh bisa aktif 24 jam di media sosial dan bisa update juga nih story tiap menit gitu. Dan tentunya bisa balas komentar yang enggak kita kenal, tapi sering banget ya kita lupa nanya kabar orang-orang terdekat kita sendiri. Dan mungkin ini juga salah satu efek dunia yang makin cepat ya. Semua orang sibuk ngejar hidup masing-masing, sampai lupa kalau di sekitaran mereka tuh ada orang yang diam-diam lagi capek juga. Padahal sebenarnya rasa peduli itu enggak harus selalu ribet. Kadang sesimpel dengerin cerita teman, bantu orang tua di rumah, atau mungkin sekedar enggak cuek sama lingkungan sekitar ya. Karena balik lagi, manusia itu sebenarnya enggak selalu butuh solusi. Kadang emang cuman merasa pengen didengar aja sih teman Pro 2. So, anyway, requestan pertama pada malam hari ini teman Pro 2 ada Kita Buat Menyenangkan by Bernadia dan juga Remuk by Enggi Carvalho. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar sibuk gitu ya. Kadang emang sibuk itu wajar teman Pro 2, tapi jangan sampai kehilangan empati gitu ya. Karena Rama juga ngerti kok, umur sekarang tuh capek banget gitu ngadepinnya. Ada yang mungkin sibuk kuliah, ada yang mungkin sibuk kerja, ada juga yang sibuk mikirin masa depan gitu ya. Bahkan ada juga nih yang belum tidur nih, karena ya kepalanya isinya penuh gitu ya. Makanya kadang manusia jadi gampang bilang gue lagi banyak pikiran, dan itu valid banget ya. Tapi yang sering dilupakan, orang lain juga mungkin lagi berjuang dalam diam teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus sama masalah sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal dunia bakal lebih jauh, lebih hangat gitu ya kalau misalkan manusia punya empati. Karena hidup tuh berat buat semua orang, bener, sepakat deh itu sebenarnya. Dan bayangin aja kalau di tengah capeknya hidup masih ada orang yang peduli sama kamu, rasanya tuh pasti beda banget ya. Makanya sesibuk apapun hidup kamu, jangan sampai kehilangan sisi manusiawinya ya teman Pro 2, karena perhatian kecil tuh bisa menyelamatkan hari seseorang tanpa kita sadari loh.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Teman Pro 2, melanjutkan lagi pembahasan kita. Ada satu hal nih yang kadang rasanya bikin sedih gitu ya. Orang yang paling sering kelihatan kuat justru sering jadi orang yang paling jarang ditanya kabarnya, karena semua orang menganggap dia baik-baik aja. Padahal bisa jadi dia cuma pintar menyembunyikan capeknya ya. Dan ini sering banget kejadian di kehidupan sekarang teman Pro 2. Orang lebih cepat komentar daripada benar-benar mendengarkan. Lebih gampang kasih saran daripada hadir sebagai teman. Dan ya, padahal kadang manusia gak butuh ceramah ya, lebih ke arah cuma butuh ditemenin aja gitu. Makanya jangan nunggu seseorang benar-benar hancur dulu nih baru peduli. Karena banyak orang tersenyum di luar, tapi sebenarnya isi kepalanya lagi perang besar gitu ya tiap malam. Dan kadang perhatian kecil dari kamu bisa jadi alasan seseorang tetap bertahan nih teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini teman Pro 2 ada Survive by Lewis Capaldi. So enjoy ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan lanjutkan lagi pembahasan kita nih. Kadang orang mikir rasa peduli itu harus besar ya. Harus bantu banyak juga dan harus punya uang. Dan kadang juga kitanya dipaksa harus selalu ada. Padahal ya enggak juga sih sebenarnya. Peduli itu sebenarnya bisa sederhana nemenin teman makan biar enggak sendirian. Sesederhana bantu orang tua di rumah tanpa disuruh. Atau mungkin sekedar enggak bikin orang lain merasa sendirian saat hidupnya lagi berat. Dan lucunya hal-hal kecil kayak gitu sering banget dianggap remeh teman Pro 2. Padahal justru itu yang paling diingat manusia. Karena orang biasanya lupa sama isi obrolannya. Tapi gak lupa gimana cara kamu memperlakukan merekanya gitu ya. Makanya jangan nunggu jadi orang kaya dulu buat berguna ya teman Pro 2. Kadang kehadiran dan perhatian kamu aja itu udah cukup berarti banget buat seseorang ya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 ya, tepatnya di sesi cerita penutup hari ini. Dan Lihat Kebunku by Aku JJ menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini. So, kali ini kita masuk kali ya ke sesi fun fact. Karena katanya ternyata tuh rasa peduli dan hubungan sosial itu emang punya pengaruh besar banget dalam kesehatan manusia. Menurut penelitian panjang nih dari Harvard University melalui Harvard Study of Adult Development, hubungan sosial yang sehat dan suportif itu ternyata jadi salah satu faktor terbesar yang bikin manusia lebih bahagia dan lebih sehat. Bahkan penelitian itu menunjukkan kalau kesepian dan hubungan sosial yang buruk itu bisa berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental juga. Selain itu, beberapa penelitian lain juga menjelaskan bahwa dukungan emosional dari lingkungan sekitar tuh dapat membantu menurunkan stres dan meningkatkan kestabilan emosional. Makanya manusia yang merasa diperhatikan biasanya lebih kuat gitu ya menghadapi tekanan hidup. Dan menariknya lagi, saat manusia membantu orang lain, tubuh juga biasanya melepaskan hormon dopamin yang bikin perasaan jadi lebih hangat. Jadi ternyata peduli sama orang lain tuh bukan cuma baik buat mereka, tapi juga baik buat diri kita sendiri ya teman Pro 2.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang lanjut lagi pembahasan kita karena ada fenomena aneh nih. Karena makin cuek seseorang kadang malah dianggapnya makin keren gitu ya. Kenapa kayak gitu ya teman Pro 2? Makin cool itu makin keren gitu rasanya. Padahal kalau misalkan terlalu cuek sampai gak punya empati itu bukan keren teman Pro 2. Itu capek hati yang dibiasakan aja sebenarnya. Karena manusia ya sejatinya makhluk sosial. Kita tetap butuh didengar juga, butuh dipahamin juga, dan tentunya perlu diperhatikan juga gitu ya. Lucunya lagi orang-orang yang paling kelihatan cuek kadang justru yang paling ingin dipedulikan. Makanya jangan takut jadi orang yang perhatian ya teman Pro 2, karena dunia sekarang tuh udah terlalu penuh dengan orang-orang dingin, orang-orang cool gitu ya. So anyway, requestan terakhir pada malam hari ini teman Pro 2 ada Korban Mubai Tata Janeta ya. Kalau misalkan kamu FOMO mau ikutan request, selalu ingat Rama di Jaga Malam dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Enjoy teman Pro 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Dit,
1: iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Eh, ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Al.

seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Teman Pro 2, hidup sekarang emang sibuk gitu ya. Semua orang lagi berjuang dengan versinya masing-masing. Ada yang lagi mengejar mimpi, ada juga lagi yang bertahan hidup. Ada pula yang lagi pura-pura kuat gitu ya pada malam hari ini. Makanya sebenarnya dunia tuh butuh lebih banyak manusia yang peduli. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, tapi yang masih punya hati buat memperhatikan orang lain. Karena kadang, satu perhatian kecil tuh bisa mengubah hari seseorang. Dan mungkin bisa juga menyelamatkan seseorang dari rasa sendirian. Selalu ingat juga ya, sesibuk apapun hidup kamu, jangan lupa tetap jadi manusia yang punya hati, karena perhatian kecil hari ini bisa jadi alasan seseorang tetap kuat menjalani hidupnya pada malam hari ini. Anyway, lagu ini juga menjadi

0: jadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih seperti biasa buat pasien jaga malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin ya menemani mantengin aja gitu ya. Karena Rama doakan juga setiap saat esok hari ini dan seterusnya kamu diberikan keberkahan, kamu diberikan rezeki gitu ya setiap harinya dalam bentuk apapun, gak selalu tentang uang aja. Kadang bentuk perhatian juga merupakan sebuah privilege ya di kehidupan sekarang ini. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_perdobanten. Kamu juga bisa streaming nih di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital ya. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan jangan kemana-mana dulu karena masih ada Jazz Music ya. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam. Dan ya, tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh banyak curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 1,1.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Menggunakan pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 dari Jalan Kesatuan Cirebon Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim, Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi. Akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita membawa kita naik berlangkah-langkah.
tinggi-tinggi di dalam derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik. Yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran. Itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen,
keramik, batu, kayu, dah ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Taala. Jangan lupa membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam. Karena hanya membaca qul huwallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan qul huwallahu ahad setiap hari minimal 10 kali agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Taala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'al al Quran imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran.
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Qur'an wa 'izzana bil Qur'an warfa'na bil Qur'an wahfazna bil Qur'an وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Waktunya Fab Pro 2 bareng aku BTB. Indonesia dan Tajikistan sepakat memperkuat kemitraan dan memperluas kerjasama bilateral di berbagai sektor prioritas. Hal ini menjadi kesepakatan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Tajikistan, di mana pertemuan dipimpin bersama oleh Wamenlu RI Aramana Thanasir dan juga Wamenlu Tajikistan Idibek Kalandar. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk mendorong kerjasama yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat kedua negara.

Informasi lainnya, teman Pro 2, grup musik perempuan asal Inggris Little Mix dikabarkan akan kembali reuni di masa mendatang hanya dengan 3 anggota. Kabar ini dikonfirmasi oleh Perry Edwards bahwa reuni Little Mix 100% akan terjadi dan grup tersebut pasti hanya akan kembali dengan 3 anggota.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, dokter tim nasional Brazil Rodrigo Lasmar mengonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama dan Mesir, di mana masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen dari pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Gak kerasa ya, sudah di penghujung bulan Mei aja. Dan kamu mungkin masih long weekend ya teman Pro 2. Biar makin semangat di pagi hari ini, BTB kembali menjadi teman terbaik kamu nih, dari sepada hingga santai siang sampai dengan jam 12 siang hari ini, dengan berbagai informasi terup to date. Salah satunya datang dari Drake yang resmi menggeser rekor Michael Jackson untuk jumlah lagu number one terbanyak di Billboard Hot 100 dari solois pria, di mana lagu Genius STVU langsung debut di puncak chart setelah Drake merilis 3 album sekaligus. Dan sekarang Drake sudah menyamakan rekor Rihanna dan juga Taylor Swift dengan total 14 lagu number one di Billboard Hot 100. Sementara rekor Michael Jackson yang sebelumnya ada di angka 13 resmi dilewati. Gak cuma itu aja teman Pro 2, di minggu ini juga menjadi momen bersejarah buat Drizzy. Setelah merilis trilogi album Iceman, Habibti, dan Maid of Honor, dia langsung masukin 42 lagu ke Billboard Hot 100, di mana rekor sebelumnya dipegang oleh Morgan Wallen dengan 37 lagu. Dengan total sekarang, Drake sudah punya lebih dari 400 lagu yang pernah masuk Billboard Hot 100 sepanjang karirnya. 3 album barunya juga langsung debut di posisi number 1, 2, and 3 Billboard 200. Ini bikin Drake menjadi artis pertama yang pernah menguasai 3 posisi teratas chart itu sekaligus. Dimana album number 1 tersebut juga menjadi album chart topper ke-15 miliknya, membuat dia resmi melewati Jay-Z sebagai rapper dengan album number 1 terbanyak di Billboard 200. Bonusnya lagi teman Pro 2, minggu ini Drake juga menguasai 9 dari 10 Billboard Hot 100. Satu-satunya lagu yang bukan punya dia cuma Choosing Texas by Ella Langley di posisi ke-5. Oh my god, that's so good ya teman Pro 2 ya. Dan ini benar-benar jadi rekor yang luar biasa untuk Drake, dan shout out untuk kamu fansnya Drake teman Pro 2.
1: Lagu baru di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

festival terbesar di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada, dan informasi up to date lainnya datang dari Timnas Indonesia yang akhirnya resmi masuk ke AA Sports FC 26 dan FC Mobile lewat kerjasama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia dan juga AA Sports FC. Lewat kolaborasi ini, skuad Garuda kini bisa dimainkan langsung di franchise game sepak bola milik AA Sports lewat update terbaru yang sudah mulai dirilis secara bertahap. Dan kolaborasi ini juga nggak cuma menghadirkan Timnas Indonesia sebagai playable team, tapi juga membawa elemen otentik seperti jersey terbaru dari Kelme, lambang Garuda, hingga kemiripan wajah para pemain ke dalam game. Dan Timnas Indonesia juga menjadi tim nasional pertama di Asia Tenggara yang resmi hadir di franchise AA Sports FC, sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme sepak bola Indonesia di level internasional, termasuk di industri gaming. Dan manajer Direktur GSE Marcel Masita mengatakan kerjasama dengan AA Sports sudah dibicarakan sejak 6 bulan terakhir. Lewat kolaborasi ini, PSSI juga resmi menjadi official video game partner AA Sports untuk 2 tahun ke depan. Sementara itu, franchise director AA Sports FC Mobile Asia, Gary Yulian, menyebut kehadiran Timnas Indonesia di AA Sports FC sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengatakan kolaborasi ini bukan cuma soal game aja, tapi juga cara untuk membawa sepak bola Indonesia lebih dekat ke generasi muda, sekaligus memperluas exposure Timnas Indonesia ke audiens global lewat dunia gaming. Jadi siapa ini yang langsung masukin Timnas Indonesia ke starting 11 Teman Pro 2 ya?
1: Everything okay my man? Turn the music up.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Satu lagu dari One Republic, I Ain't Worry. Dan ini kayaknya cocok buat kamu. Kamu gak perlu lagi worry, teman pro 2. Gak perlu lagi takut lagi gitu kan. Karena ini kabar membahagiakan datang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bersama sejumlah kementerian resmi menyepakati penurunan tarif pajak penghasilan royalti bagi penulis dari 15% menjadi 1,5%. Dan ini sifatnya final, di mana kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap para penulis serta industri penerbitan dan kreatif di Indonesia. Sekaligus ini juga sebagai upaya untuk membuat sistem pajak royalti menjadi lebih ringan dan sederhana. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan langkah ini juga menjadi respons atas aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak tahun 2017. Bahkan sebelum keputusan ini disepakati, Kementerian Ekonomi Kreatif telah menggelar berbagai rapat bersama penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas hingga asosiasi terkait sepanjang 2025 hingga awal tahun 2026. Dan Kemenparekraf juga bekerjasama dengan Lembaga Kajian Perpajakan Universitas Indonesia untuk melakukan kajian mengenai skema pajak royalti penulis. Hasil kajian tersebut kemudian diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Mei 2026. Dan pemerintah berharap penurunan pajak ini dapat mendorong penulis dan juga kreator untuk terus menghasilkan karya-karya yang berkualitas, sekaligus membantu pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan juga kompetitif. Dan aturan baru ini juga teman Pro 2 ya, nantinya akan diproses oleh Kementerian Keuangan dan ditargetkan mulai berlaku pada pertengahan hingga akhir 2026. Wah, ini kabar baik ya buat kita semua teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.